0: Aku
1: yes.
0: Lagi.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering.
4: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz. Pendengar masih dengan lagu-lagu pilihan dari Pusaka Musik RRI Sabang 94 MHz dan juga informasi-informasi teraktual dan juga terupdate yang akan kami sajikan ke ruang simak Anda. Pendengar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin mengatakan warga dapat menonton bersama pertandingan Piala Dunia 2026 setiap minggu pagi di area Car Free Day atau CFD Banda Aceh. Dan pendengar Pemko Banda Aceh bekerjasama dengan BSI, Bank Syariah Nasional atau BSN menyediakan nonton bareng FIFA World Cup 2026 setiap hari Minggu di FCD, di CFD menggunakan Videotron. Dan pendengar, adapun bagi penonton yang beruntung bisa mendapatkan door prize yang disediakan oleh BSN dalam bentuk tabungan dan souvenir menarik. Tidak hanya itu, juga ada door prize dari Telkomsel berupa 1 unit Telkomsel Orbit dan 10 voucher internet Telkomsel. Dan untuk hari Minggu ini ada pertandingan Timnas Kolombia versus Portugal ya, yang main pada pukul 6.30 pagi dan juga berkolaborasi ya tentunya acara ini dengan TVRI, Telkomsel dan juga Diskominfotik Kota Banda Aceh. Dan pendengar, oleh karena itu Reza mengajak masyarakat kota untuk beramai-ramai memeriahkan dan juga menjalin silaturahim bersama warga kota Banda Aceh lewat kegiatan nobar Piala Dunia itu. Pihaknya berharap warga kota dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?

0: baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Sabang sejak Jumat sore, ya kemarin pendengar, memicu bencana di sejumlah titik. Selain merendam pemukiman warga, cuaca ekstrim ini mengakibatkan tanah longsor yang menimpa satu unit rumah di Gampong Kuta Timur. Dan pendengar, juga genangan air juga sempat terjadi di sejumlah gampong, diantaranya Balohan, Aning Laut, Cotbau, Kuta Timur, Kuta Ateh, serta beberapa wilayah lain. Dan untuk peristiwa paling parah ini terjadi di Gampong Kuta Timur, satu unit rumah tertimbun material longsor sehingga mengakibatkan 5 orang

menjadi korban. Dan seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sabang untuk mendapatkan penanganan medis. Dan selain banjir yang merendam rumah warga pendengar akibat hujan pada Jumat sore, ini juga mengakibatkan longsor ya, memicu tanah longsor di kawasan kompleks DPRK Sabang. Longsor menggerus tanah penyangga di bagian belakang area tempat wuduk yang berada di dekat musala, sehingga menyisakan tebing yang curam, dan kondisi tersebut membuat area tempat wuduk berada dalam posisi rawan apabila hujan deras kembali terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun longsor mengakibatkan kerugian material pada fasilitas di lingkungan kompleks DPRK Sabang. Nah, pendengar, untuk Anda ini ya, diimbau bagi masyarakat Sabang khususnya yang menetap di lereng perbukitan, bantaran sungai, serta kawasan rawan banjir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Dan jika terjadi situasi darurat atau pergerakan tanah, ini warga diminta segera melapor kepada aparat kampung atau instansi terkait agar upaya evakuasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dialog Klinik Angkasa dengan judul Kupas Tuntas Alergi pada Anak. Langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Tahu kapan ya Hari Anak Nasional? Hari ini kah atau?
2: Hari Anak Nasional itu diperingati pada tanggal 2 Juni.
1: 2 Juni. Wah, udah lewat ya dong ya. 2 Juli. 2 Juni.
2: 2 Juni.
1: Ragu ini ya.
2: Okay. 23 Juni.
1: 23 ya, Juni. Oke, okay. Berarti udah 4 hari yang lalu ya?
2: 4 hari yang lalu.
1: Oke, okay, tapi enggak apa-apa, kita tetap membahasnya ya. Oke. Okay. Dokter, ini dalam rangka Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juni, ya kan? Nah, seberapa penting sih perhatian orang tua terhadap masalah alergi pada anak untuk saat ini?
2: Baik, sebenarnya masalah alergi ini sangat-sangat penting dan sangat krusial mm-hmm. bagi orang tua untuk mengerti akan tanda-tanda alergi pada anak. Dan sebenarnya alergi ini bukan hanya tanda gatal atau bersin mm-hmm. yang harus apa yang diabaikan saja, tetapi karena kita berbicara di kancah anak yang harus selalu tumbuh dan berkembang, mm-hmm. hal ini adalah satu hal yang sangat krusial. Karena ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai contoh, misalnya seorang anak yang mengalami alergi makanan seperti alergi susu sapi atau alergi telur, mm-hmm. Kita akan menghadapi dua masalah yang biasa dihadapi oleh orang tua. Yang pertama mm-hmm. adalah overdiagnosis, yang kedua adalah lower diagnosis mm-hmm. ya. Yang pertama tuh overdiagnosis di kancah yang saat ini sangat berkembang teknologi dan informasi. Orang tua itu sering mendapatkan informasi dari internet. Mm-hmm. Jadi sehingga bisa mendiagnosis sendiri. Padahal mungkin sebenarnya anaknya itu tidak alergi, jadi mereka memantang semua makanan yang menurut mereka penyebab alergi. Efeknya apa? Lama-kelamaan akan terjadi gangguan dari nutrisi. Mm-hmm. Bisa terjadi gizi buruk, bahkan sampai ke stunting. Nah, yang kedua adalah underdiagnosis. Nah, pada underdiagnosis ini ada orang tua yang menganggap alergi itu sebagai hal yang lumrah. Mm-hmm. Jadi tata laksananya juga tidak adekuat sehingga akan menyebabkan terjadinya peradangan yang lama di dalam saluran cerna yang akan menyebabkan gangguan dari penyerapan. Ujung-ujungnya juga akan menyebabkan gangguan nutrisi lagi. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya juga bisa menjadi gangguan pada perkembangan. Ini bisa kita lihat pada anak-anak yang alergi, biasanya itu terjadi gangguan tidur malam mm-hmm. akibat gejala-gejala alergi seperti gatal atau mm-hmm. batuk malam. Atau sumbat pada hidung mm-hmm. yang menyebabkan gangguan tidurnya itu terganggu. Akhirnya saat anak bangun pagi, dia tuh tidak segar, jadinya moodnya tuh terganggu, rewel. Nah, di sini itu kita bagaimana cara kita untuk menstimulasi seorang anak sedangkan moodnya sedang tidak baik.
1: Iya.
2: Nah, pada anak-anak yang lebih dewasa, yang akan lebih besar di usia-usia sekolah, ini juga mengalami gangguan pada konsentrasi pada saat di sekolah karena tidurnya tadi tidak cukup. Hmm. Nah, sedangkan pada gangguan psikologisnya itu biasanya dijumpai pada anak-anak dengan eksim. Itu biasanya anak-anak yang lebih besar akan menarik diri dari pergaulannya karena malu karena eksim pada kulitnya. Mungkin
1: okay.
2: sekompleks itu permasalahan alergi ini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak.
1: Oke, okay, baik. Nah, dokter, ini apa sih yang menyebabkan terjadinya alergi pada anak, apalagi anak-anak yang masih di usia 5 tahun, 4 tahun, seperti apa itu?
2: Ya, sebenarnya ada dua faktor yang mengakibatkan alergi pada anak mm-hmm. ya. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, ini merupakan faktor yang dominan yang tidak bisa kita ubah. Mm-hmm. Biasanya ini orang tua sangat berpengaruh ya. Jadi apabila seorang orang tua memiliki riwayat alergi mm-hmm. itu memiliki kemungkinan alergi yang diturunkan ke anaknya itu sebesar 20-40%. Mm-hmm. Nah, lebih meningkat lagi apabila kedua orang tua mengalami, keduanya mengalami alergi, maka mereka akan menurunkan bakat alergi ke anaknya sekitar 60-80%. Yang harus digarisbawahi adalah ini adalah bakat alergi yang diturunkan, bukan penyakit.
1: Okay.
2: Artinya, kalau seorang ayah menderita asma, mm-hmm. belum tentu anaknya juga akan menderita asma. Mm-hmm. Tetapi bisa menjadi manifestasi klinis lainnya seperti rinitis alergi atau eksim pada kulit, gitu. Selain atau alergi makanan.
1: Okay. Biasanya kalau pada anak-anak itu sering terjadi alergi apa ya, Dok?
2: Ya, kalau dari data yang dikumpulkan mm-hmm. oleh Ikatan Dokter Indonesia, sampai saat ini alergi susu sapi masih menduduki peringkat teratas, diikuti dengan dermatitis atopi dan dermatitis alergi. Itu sesuai ya dengan perjalanan alergi mark. Mark itu adalah peta perjalanan alergi menurut perjalanan usia anak.
1: Oke, baik. Nah, tadi dokter bilang alergi susu sapi menduduki peringkat teratas. Kenapa dengan susu sapi itu kalau kita kaitkan dengan anak-anak yang ingin meminumnya, yang ingin mengkonsumsinya?
2: Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alergi.
1: Ya.
2: Jadi alergi itu sebenarnya adalah reaksi menyimpang dari sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunologis kita terhadap benda asing yang sebenarnya tidak berbahaya. Jadi seperti contohnya itu susu sapi, telur, atau alergen hirup seperti debu tungau gitu ya, atau serbuk sari yang sebenarnya nggak berbahaya tapi direspon secara berlebih oleh sistem imun anak-anak yang alergi. Nah, kenapa alergi susu sapi itu menjadi dominan? Jadi ada kita akan bercerita dari proses hamil. Kenapa risiko alergi itu menjadi meningkat? Nah, pada manusia itu kita ada sistem imun, itu ada yang namanya T helper 1 dan T helper 2. Nah, T helper 1 itu bertugas untuk melawan virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat proses kehamilan, T helper 1 itu harus ditekan oleh T helper 2 untuk mencegah terjadinya keguguran atau aborsi gitu kan. Nah, jeleknya ternyata T helper 2 ini itu adalah apabila tinggi itu adalah sebagai cikal bakal dari alergi. Nah, saat proses kelahiran, apabila lahir secara normal, dia akan melewati jalan lahir, vagina ibu. Nah, si bayi ini akan bertemu dengan flora normal dari vagina ibu. Nah, saat bertemu dengan bakteri baik itu di vagina, maka si T helper 2 itu akan turun kadarnya, sehingga menurunkan resiko terhadap alergi. Si T helper 1 akan naik, kan? Nah, kekurangannya adalah apabila anak-anak yang lahir secara seksio cesarea, maka dia tidak akan bertemu dengan bakteri baik dari sistem dari vagina. Nah, jadi yang menyebabkan T helper 2 itu akan tetap tinggi. Nah, makanya resiko alerginya juga akan tinggi. Nah, setelah lahir, makanya disarankan untuk pemberian ASI secara eksklusif. Untuk apa? Untuk bertemu dengan bakteri baik yang ada di ASI, sehingga resiko alergi juga semakin menjadi kecil. Karena itu pemilihan cara jalan lahir itu harus secara indikasi gitu. Kalau memang itu indikasinya harus seksio, ya mau bilang apa lagi. Tetapi kalau tanpa indikasi, sebaiknya melahirkan itu adalah secara normal.
1: Okay, baik. Dok, kalau misalnya anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir tanpa pemberian ASI yang eksklusif, apakah dia akan rentan terkena alergi juga?
2: Ya, itu juga harus kita lihat dari faktor genetik dan faktor lingkungannya juga. Nah, faktor genetik tadi kan ada saya ceritakan itu yang diturunkan dari orang tua. Yeah. Sedangkan faktor lingkungan itu bisa alergen dari makanan, dari hirupan atau jalan lahir atau dari paparan asap rokok. Itu yang menyebabkan risiko alergi menjadi lebih meningkat. Nah, pada bayi-bayi yang baru lahir apabila memiliki faktor resiko itu bisa sangat mungkin menjadi resiko menjadi alergi susu sapi. Nah, alergi susu sapi itu sebenarnya kan adalah alergi terhadap proteinnya, protein si susu sapi ini. yang sebenarnya gizi susap ini akan menghilang sesuai dengan pertambahan usia yang diikuti oleh kematuran sistem pencernaan. Jadi dia tuh tidak menetap terus-menerus. Nah, alergi susu sapi ini dia semakin anak besar dia bisa akan menghilang seiring maturitas sistem pencernaan dan sistem imunitas, sehingga sistem pencernaan itu mampu mampu memecah dan menyerap si protein susu sapi ini.
1: Terus proses terjadinya alergi pada anak itu seperti apa di dalam tubuhnya, Dok?
2: Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, jadi proses alergi ini sebenarnya adalah suatu mekanisme yang penyimpangan dari si sistem imun ini. Jadi seharusnya pada anak normal sistem imun akan tidak memperdulikan zat asing yang masuk yang tidak berbahaya ini. Tetapi pada anak-anak alergi sistem imunnya itu merespon dengan lebih hiperaktif, lebih agresif terhadap si zat asing yang tadi seperti protein susu sapi atau debu tungau rumah yang seharusnya tidak berbahaya tetapi direspon secara berlebih oleh sistem imun akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin sehingga menimbulkan gejala.
1: Terus kalau misalnya anaknya udah alergi nih, orang tuanya udah tahu, apa tindakan yang akan dilakukan oleh orang tua? Apakah langsung membawanya ke dokter anak atau malah searching dulu nih di Google, Dok?
2: Nah, itu yang paling dikhawatirkan sekarang ya, jadi overdiagnosis. Jadi kalau misalnya orang tua sudah mendapatkan gejala pada anaknya, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke dokter spesialis anak untuk dapat didiagnosa dengan benar dan dapat dipilihkan nutrisi secara benar sehingga tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan.
1: Tapi kayaknya yang dokter tangani pasiennya kebanyakan searching dulu di Google ya, Dok ya?
2: Iya, kebanyakan. Jadi dia udah dia pantang semuanya padahal itu belum tentu alergi, atau ada juga yang periksa sendiri. Alerginya datang ke kita tuh dia udah bawa tuh hasil pemeriksaan alerginya. Padahal alergi ini sendiri tuh punya jalur sendiri gitu, ada jalur masing-masing. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih lanjut.
1: Coba deh kita buka dulu kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi terkait yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hirsa Bugedai, Kupas Tuntas Alergi pada Anak, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami pendengar di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dokter, sambil kita tunggu ada yang bergabung, kita lanjut dulu ya. Nah, ada gak sih, Dok, mungkin data dari dokter sendiri yang menunjukkan angka alergi pada anak di tahun 2026 ini atau di satu tahun terakhir deh di Banda Aceh khususnya atau di Aceh boleh?
2: Baik, saya belum menemukan ya angka dari di Banda Aceh, tapi menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia itu mencatat prevalensi alergi pada anak Indonesia berkisar antara 0,5% hingga 7,5%, itu diperkirakan sekitar 444.000 hingga 6,66 juta anak Indonesia memiliki setidaknya satu manifestasi alergi, dan biasanya ini meningkat pada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan.
1: Itu berarti lebih rentan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan.
2: Iya, benar.
1: Kenapa itu, Dok?
2: Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua faktor tuh, selain faktor genetik juga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu kan bisa karena cara jalan lahir atau paparan asap rokok atau alergen yang mungkin lebih banyak kita temukan di perkotaan.
1: Kalau di pedesaan nggak ada asap rokok.
2: Ada, mungkin alergennya itu ya yang mungkin agak sedikit lebih kecil atau karena udara juga lebih bersih.
1: Tapi rata-rata kalau anak-anak yang terkena alergi itu usianya di angka berapa ya, Dok? Apakah anak-anak yang sekolah atau yang belum sekolah?
2: Jadi ada yang namanya allergic mark. Allergic mark itu adalah peta perjalanan alergi pada anak. Nah, biasanya itu jadi masing-masing itu beda gitu ya. Jadi biasanya anak-anak yang baru lahir itu dia lebih rentang untuk terjadinya alergi seperti dermatitis atopi eksim, gitu kan. Nah, di atas 3 tahun alergi itu bisa berpindah menjadi alergi pada makanan. Nah, lalu berpindah menjadi asma, dan terakhir adalah rinitis alergi, gitu. Jadi ada pemetaan reaksi alergi menurut perjalanan kehidupan anak, namanya allergic map.
1: Baik. Dan kalau misalnya ada orang tua yang anaknya alergi, itu orang tuanya perlu panik nggak sih, Dok, untuk mengantisipasinya?
2: Artinya bagaimana cara mengantisipasi bila anak alergi. Nah, yang pertama adalah orang tua tidak boleh panik. Karena kalau kita panik, kita akan gegabah. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah kita harus memilah, ini alergi yang mana nih? Alergi ringan atau alergi yang anafilaktik atau alergi yang berat. Nah, alergi yang saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu alergi berat ya. Alergi berat atau anafilaktik itu adalah reaksi alergi berat yang harus melibatkan pertama adalah kulit, disertai dengan gejala lain seperti ada tiga nih, bisa ketiga-tiganya atau harus ada kulit atau ada salah satu dari ketiganya. Yang pertama adalah gejala pada saluran nafas, bisa sesak. Jadi anaknya itu setelah kontak dengan alergen muncul gejala pada kulit, itu disertai dengan sesak, atau bisa disertai dengan gangguan pada pembuluh darah, itu tensinya rendah, jadi anak itu tiba-tiba pingsan aja karena tensinya rendah. Atau satu lagi ada yang mengalami sakit perut, ya, atau muntah tiba-tiba, tapi harus tapi syaratnya adalah harus ada paparan dulu dengan alergen, terus disertai dengan gejala kulit dan disertai dengan tiga gejala tadi atau salah satu dari ketiganya tadi. Nah, apabila menjumpai gejala tersebut, maka orang tua harus segera membawa anaknya ke rumah sakit terdekat, karena ini adalah emergensi, karena dapat mengancam nyawa. Nah, yang gejala ringan itu bagaimana? Misalnya cuma bentol, cuma urtika saja, atau cuma merah saja di kulit,
1: ya,
2: atau batuk saja. Nah, kalau misalnya orang tua menjumpai hal tersebut, itu misalnya harus menghindari dari alergennya yang tadi. Misalnya yang terkena itu adalah bulu binatang, maka harus dibersihkan dengan air mengalir, lalu diberikan obat antihistamin. Kalau memang terjadi seperti urtika, mungkin itu bisa dibantu dengan kompres dingin atau pengolesan body lotion yang untuk menyamankan anaknya.
1: Baik. Dok, ini yang paling saya sering lihat kan, Dok, kan di lingkungan sekitar saya, anak-anak yang tiba-tiba kulitnya merah gitu. Apakah itu disebabkan karena alergi juga atau seperti apa?
2: Ya. Sebenarnya reaksi alergi ini sangat dekat ya dengan gejala-gejala yang lain yang sering terjadi pada anak. Jadi kita harus pastikan dulu benarkah ini reaksi alergi atau bukan.
1: Dokter, coba kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Dengan Kacir. Waalaikumsalam.
1: Baik. Mau bertanya apa dengan Dokter Hirsa?
3: Ini dokter ya, dokter anak tadi kan?
1: Iya, betul.
3: Nah, ya. Ini misalnya kan di kampung alergi anak-anak. Kan kami di kampung jauh dengan dokter-dokter anak. Jadi kadang-kadang alergi di kepala gatal terus. Apakah boleh saya bawa ke dokter umum dulu, Dok? Karena kan sekali jauh di kota, di kampung jarang seterusnya. Cuma di kota. Boleh kita pertolongan pertama sama dokter umum itu, misalnya di puskesmas, atau puskesmas selalu ada dokter, itu memang tinggal di situ. Itu aja, Tera.
1: Baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pertanyaannya, Dokter?
2: Ya, Jadi kalau memang dia itu gejalanya adalah gejala ringan, boleh dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dulu, misalnya, atau ditangani dulu di rumah. Jadi kita harus bisa membedakan ini gejala ringan atau gejala berat yang tadi anafilaksis. Kalau dia gejala berat yang anafilaksis yang dapat mengancam nyawa, itu harus segera dibawa ke IGD atau rumah sakit terdekat. Kalau dia hanya gejala ringan, kita harus bisa mengatasinya di rumah. Ya, sebenarnya alergi ini, cara menegakkan alergi itu, kita tuh harus menganamnesa gitu ya, menganamnesa dengan benar, betulkah ini gejala alergi? Jadi kita harus mengecek, betul nggak ini alergi? Betul nggak gejala-gejala yang disampaikan atau pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ini betul nggak gejala alergi? Kalau memang betul, maka kita harus melanjutkan ke pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, kalau memang bukan, kita tidak perlu melakukan pemeriksaan tes-tes alergi, karena itu akan mengeluarkan biaya pasti cukup besar.
1: Yeah.
2: Nah, kalaupun memang benar alergi, maka kita harus memilah dulu, apa mekanisme alerginya. Kalau mekanismenya itu cepat, biasanya itu diperantarai oleh IgE, dia itu belum 1 jam sudah menimbulkan gejala seperti misalnya bengkak seluruh tubuh, atau muntah setelah, langsung muntah setelah mengkonsumsi sesuatu gitu, maka kita boleh melakukan pemeriksaan IgE panel alergi atau skin prick test. Nah, tapi kalau gejalanya itu tipe lambat, misalnya itu udah terpapar tapi dia baru muntah 4-8 jam setelah misalnya makan apa gitu.
1: Iya, betul.
2: Terus atau gejala ekstrimnya itu baru kumat heboh setelah 4-8 jam mengkonsumsi apa. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah food challenge atau eliminasi provokasi. Karena tidak ada tes untuk tipe lambat. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita curiga nih dengan ini nih penyebabnya, maka kita pantangkan dulu anaknya selama 3-4 minggu.
1: Oke.
2: Saat kita tidak memberikan lagi makanan itu, gejalanya hilang, maka kita harus curiga, jangan-jangan memang ini penyebabnya. Kasih lagi makan itu. Kita berikan lagi, kita lihat muncul nggak gejalanya. Kalau memang muncul, berarti kita bisa mengkonfirmasi bahwa inilah penyebabnya.
1: Oke. Nah,
2: setelah kita mengkonfirmasi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeliminasinya selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kita harus membuat sistem imun itu lupa bahwa dia tuh pernah kenal sama yang ini nih, yang alergi ini. Jadi lupa dan kita mulai nyoba lagi. Nah, kita saya contohkan sebagai misalnya alergi susu sapi ya. Nah, misalnya tuh 6 bulan setelah kita pantang susu sapi, kita mau nyoba lagi. Kita apa kita nyoba langsung dengan susu sapi? Enggak. Kita dia punya step ladder-nya. Jadi kita nyobanya dulu dengan protein susu sapi yang sudah dirusak dengan pengocokan dan pemanasan suhu tinggi. Jadi pertama kita kasih itu adalah cookies atau biskuit. Ya, yang mengandung produk susu sapi di dalamnya. Nah, ini yang kita berikan itu secara dose dependent, artinya secara perlahan-lahan. Jadi kita kasihnya itu pertama 1/4, terus kasih setengah aman, kasih 3/4, kasih 1 utuh. Nah, kalau dia aman, kita akan lanjut ke pemberian muffin atau cake gitu. Nah, kalau dia aman, kita lanjut lagi ke step berikutnya, pemberian keju. Lalu step berikutnya yogurt, atau baru step berikutnya adalah susu sapi. Kalau semua step itu aman, maka anaknya tidak ada lagi yang namanya alergi susu sapi. Artinya dia sudah sistem pencernaannya sudah mampu mencerna dengan sempurna dan mampu menyerap sehingga alerginya itu sudah tidak ada lagi.
1: Oke, berarti ini tahapnya kita harus mengenal dulu alerginya berat atau ringan. Ya, kalau berat ya langsung bawakan ke rumah sakit ya, ditangani oleh pihak spesialis dokter anak mungkin ya. Dan kalau misalnya alergi ringan mungkin boleh ditangani dulu di puskesmasnya atau di rumah ya kalau bisa. Nah, dokter ini ada cerita ya, Dok. Kalau misalnya anak yang sekolahnya TK terus dia makan coklat gitu kan. Setelah dia makan coklat selang beberapa menit kemudian dia kayak muntah-muntah, batuk. Batuknya itu bahkan nggak bisa ditahan lagi, Dok. Itu apakah karena alerginya karena makan coklat atau seperti apa prosesnya itu?
2: Ya, kalau itu berarti prosesnya benar, itu kan berarti prosesnya itu kurang dari 1 jam. Itu berarti reaksi alergi cepat, berarti benar diperantarai oleh IgE. Kita boleh curiga ini adalah alergi tipe cepat. Kita boleh melakukan pemeriksaan IgE panel ataupun skin prick test. Nah,
1: Baik. Memang gejala awalnya itu gatal-gatal tenggorokan kita ya, Dok, ya, batuk-batuk.
2: Iya, jadi gejala alergi itu tergantung menurut alerginya apa. Ada yang gatal-gatal, ada yang bentol atau urtika.
1: Berarti dia nggak boleh konsumsi coklat selama beberapa bulan atau bagaimana?
2: kita tetap nanti kita setelah kalau itu kan tipe cepat, berarti kita harus menunggu hasil dari pemeriksaan IgA panel atau skin prick test, benarkah dia alergi. Jadi kita tidak boleh mendiagnosa sendiri tanpa ada bukti.
1: Baik. Coba kita buka kembali untuk Anda pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya lagi ya mengenai pembahasan kita di siang hari ini, kupas tuntas alergi pada anak. Silakan di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dokter, kita lanjut obrolan kita yang tadi mengenai kulit anak yang tiba-tiba merah itu. Nah, sempat terpotong itu ya. Oke, boleh dong dikasih penjelasannya, apakah itu hal yang lumrah atau karena alergi juga itu?
2: Kita juga harus menganamnesa lagi nih, benarkah ini gejala alergi? Kita cek lagi, betul nggak gejalanya atau keluhannya itu mengarah kepada alergi? Nah, kita akan menanyakan lagi, dia ada kontak dengan apa? Terus gejalanya munculnya kapan? Gitu ya.

0: ya, dan faktor lingkungan yang juga mendukung sehingga muncullah reaksi alergi.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya pada bayi yang alergi itu gimana tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya?
0: Pada bayi itu biasanya itu alergi yang paling sering adalah alergi susu sapi. Karena bayi-bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI, pasti kan konsumsi utamanya itu adalah susu sapi. Nah, pada bayi, jadi kita ada dua nih yang harus kita tahu. Ada alergi susu sapi, ada intoleransi laktosa. Nah, pada pada susu sapi itu kan yang terkandung itu protein. Nah, biasanya pada alergi susu sapi itu dia yang menyebabkan alergi itu ya si proteinnya itu. Jadi sedikit pun jumlahnya yang dikonsumsi itu dapat menimbulkan gejala alergi, gitu kan? Beda dengan intoleransi laktosa. Nah, di dalam susu itu kan bukan hanya protein yang ada, tapi juga ada karbohidrat yang paling utama adalah laktosa. Nah, jadi laktosa, intoleransi laktosa itu sebenarnya jarang terjadi pada bayi. Dia lebih sering terjadi pada anak yang lebih besar sampai orang-orang dewasa. Nah, yang namanya intoleransi artinya dia tidak sanggup menyerap. Itu berarti gejalanya hanya pada saluran pencernaan saja. Beda dengan alergi susu sapi. Kalau alergi susu sapi itu dia gejalanya itu pada sistem pencernaan, pada kulit, pada sistem pernafasan juga bisa, gitu kan. Kalau intoleransi karena dia tidak mampu menyerap, dia maka terjadi gangguan itu hanya pada saluran cernanya saja. Nah, pada bayi itu bisa terjadi biasanya itu karena bayi-bayi yang karena diare yang panjang. Jadi banyak fili-fili pada usus itu yang rusak, sehingga di dalam usus itu kan ada namanya laktase ya, enzim laktase lah, yang untuk mencerna laktosa tadi. Jadi dia tuh banyak yang rusak. Jadi akhirnya tidak ada yang bekerja. Nah, setelah diperbaiki itu nanti akan membaik sendiri, gitu. Jadi dia akan bekerja optimal kembali. Gitu. Jadi dia berlangsungnya itu nggak terus-menerus gitu. Nah, berbeda dengan alergi susu sapi. Alergi susu sapi itu dia memang khasnya itu dia harus berulang. Jadi misalnya seorang anak ini udah kita kasih alergi susu sapi, muncul gejala saluran nafas kayak grok-grok gitu bunyinya. Terus ada dermatitis alergi pada kulit, terus atau diare, atau bisa diare dengan berdarah saat BAB. Itu terus kita hentikan susu sapi, hilang gejalanya, terus kita coba lagi muncul gejalanya kembali, berarti itu memang benar itu adalah alergi susu sapi.
1: Baik. Nah, dokter mungkin boleh dong dibagikan juga informasinya mengenai makanan-makanan apa sih yang dapat menyebabkan alergi pada anak?
0: Ya, sebenarnya makanan-makanan apa yang itu tergantung juga kalau dari anak usia 0-6 bulan yang tidak beruntung mendapatkan ASI, biasanya alergi itu disebabkan oleh susu sapi. Biasanya kalau anak-anak yang lebih dewasa yang udah mulai makan itu banyak ya, bisa karena seafood, bisa kacang tanah, bisa ikan laut ya. Jadi kita harus pastikan yang mana nih yang benar-benar yang alerginya. Sama seperti tadi saya bilang, kita harus tahu dulu mekanismenya apa, tipe cepat atau tipe lambat. Kalau tipe cepat kita bisa melakukan pemeriksaan IgA panel atau skin prick test, sedangkan tipe lambat kita hanya melakukan food challenge.
1: Tapi mitos atau fakta nih dok, kalau anak yang sering mengalami alergi berarti daya tahan tubuhnya itu lemah.
0: Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa alergi ini adalah reaksi yang menyimpang dari sistem pertahanan tubuh. Dia malah menjadi hiperaktif menerima benda asing yang masuk ke tubuh yang sebenarnya nggak bahaya. Jadi itu benar-benar mitos kalau bilang anak alergi itu memiliki daya tahan yang lemah. Malah sebenarnya daya tahannya malah benar-benar hiperaktif.
1: Tapi banyak ya yang beredar di kalangan masyarakat, dokter ya, katanya kalau anak-anak yang alergi berarti dia lemah anak-anaknya ya. Ternyata itu adalah mitos ya. Oke, dokter kita jeda dulu sejenak ya dok. Nanti usai jeda kita akan balik lagi, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita, kupas tuntas alergi pada anak.

0: Dokter. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Klinik Angkasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan tentunya kita masih dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema kita kupas tuntas alergi pada anak, masih bersama dengan Dr. Hersa Agriani, spesialis anak. Beliau merupakan anggota UKA Alergi Imunologi IDAI Cabang Aceh. Dokter, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita, dan ini kayak menjelang sesi terakhir juga. Nah, sebelum ke closing statement ya, dok, saya ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya di tengah malam anak-anak tiba-tiba alergi, gatal-gatal, apalah segala macam itu kan. Nah, apa pertolongan pertama yang harus dilakukan oleh orang tua?
2: Oke, pertama kita harus memilah apakah alergi, gejalanya ini gejala berat atau hanya gejala ringan. Kalau memang itu adalah gejala ringan, mungkin kita harus menghindari dulu dari alergennya, terus memberikan antihistamin. Nah, tapi kalau itu gejala berat seperti yang saya jelaskan tadi, anafilaksis, itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh penanganan secara tepat sehingga kemungkinan yang mengancam nyawa itu bisa teratasi.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya anak-anak alergi ya dok, itu alerginya akan terus ada di tubuh dia sampai usia dia dewasa atau dia akan ada fase penyembuhannya?
2: Ya, jadi sebenarnya alergi ini ada beberapa alergi itu yang akan hilang sesuai dengan pertambahan usia dan diikuti dengan kematuran dari sistem pencernaan dan sistem imunologinya. Itu seperti pada alergi susu sapi, alergi telur, itu akan hilang sesuai dengan pertambahan usia. Saluran cerna sudah mulai matur, jadi dia bisa memecah protein dan menyerap secara sempurna sehingga alergi itu sudah tidak ada lagi. Nah, ada beberapa alergi juga yang tidak akan hilang, yang bertahan seumur hidup. Itu salah satunya adalah seperti alergi pada seafood, alergi debu tungau, dan alergi pada bulu kucing. Itu biasanya akan bertahan.
1: Itu yang akan terjadi seumur hidupnya, ya. Oke. Nah, sebenarnya langkah pencegahan untuk alergi itu apa sih, dok? Apa-apa saja yang harus dilakukan?
2: Ya, sebenarnya langkah pencegahan pada alergi itu tergantung dari apa jenis alerginya. Gitu. Jadi selain dari yang tadi kita tidak dapat mencegah adalah faktor genetik yang tadi ya, yang mungkin masih bisa dicegah adalah faktor lingkungan. Ya, jadi keterpaparan dengan alergen, terus keterpaparan dengan asap rokok, mungkin cara persalinan yang sesuai indikasi, terus selain itu sih menghindari paparan asap rokok mungkin ya.
1: Baiklah, mungkin di closing statement kita juga nih dokter, dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 yang sudah diperingati 4 hari yang lalu ya, di tanggal 23 Juni ya kemarin itu.
2: 23 Juni.
1: Iya, betul. Nah, pesan apa yang ingin dokter sampaikan atau edukasi apa yang ingin dokter berikan kepada orang tua agar anak-anaknya dengan alergi tetap dapat tumbuh dengan sehat gitu, dapat aktif dengan baik juga, apa yang dokter sampaikan?
2: Ya, mungkin saya akan mengajak para orang tua, ayah ibu, untuk lebih sadar terhadap gejala alergi pada anak. Dan apabila menemukan gejala alergi, segera konsultasikan kepada dokter anak terdekat sehingga dapat didiagnosa secara tepat dan pemilihan nutrisinya juga secara benar, sehingga kemungkinan untuk terjadi gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan juga bisa dihindari.
1: Berarti sejauh ini apakah orang tua anak-anak masih kurang sadar terhadap alergi pada anak atau seperti apa?
2: Mungkin karena perkembangan dari teknologi, jadi orang tua itu biasanya self-diagnosis sendiri ya. Jadi karena banyak info yang bisa didapatkan. Mm-hmm. Jadi mereka berusaha untuk mendiagnosa sendiri penyebab alergi dari anak-anaknya. Padahal mungkin anaknya bukan alergi, mm-hmm. atau mungkin yang dia pantang itu bukan itu alerginya gitu. Yeah. Jadi menyebabkan ujung-ujungnya gangguan pada nutrisi dan perkembangan.
1: Oh, oke, okay. Baiklah. Terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan dan edukasi yang sangat luar biasa di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, boleh nanti Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan dokter. Sampai ketemu
2: ya. Terima kasih.
1: Oke, selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zeng.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembélé has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Libru, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat ini hari tadi. Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Blues menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Alfa Jri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Alfa Jri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehat hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Hasen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Hasen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: That we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya, pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made the score. Wow, tadi kemarin kan ada question as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak

khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar kami yang saat ini masih terus bersama kami di RRI Sabang. Anda juga bisa memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga di RRI digital kami ya. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu hiburan pendengar. Kali ini kita dengarkan dulu dari Nya Cassandra dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu islami untuk kita jelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur kita yang untuk hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kita akan laksanakan pada pukul 12:44. Kita simak dulu pendengar Cassandra, Cinta Terbaik.

Mutiara Hadis. Hendaklah kamu saling memberikan hadiah. Sesungguhnya, pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Dawud.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Mutiara Hadis.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

94,4 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang ya. Pendengar, lagu-lagu nostalgia di tahun 90-an lah ya. Sudah hadir tadi dan juga tadi juga ada lagu-lagu Islami setelah jelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur kita kali ini. Kita masuk ke dalam sesi kita program dangdut gitu ya. Program dangdut ini sampai pukul 15 pendengar kita akan hadirkan terus ke ruang simak Anda. Untuk Anda yang saat ini juga mungkin baru saja bergabung bersama kami di RRI Sabang FM 94 MHz. Selamat siang saja ya. Cuaca di kota Sabang saat ini masih malu-malu nih ya. Tadi ada juga sedikit mataharinya nongol sedikit, terus juga masih ada yang mendung di sana. Kita juga tetap harus berhati-hati ya, karena memang kemarin hujannya sangat deras sekali dengan deras sekali ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama begitu, tapi deras banget gitu dari siang ya, dari siang sampai itu sudah membuat ada beberapa di kawasan kota Sabang sendiri mengalami ada yang banjir ribolohan ya. Untuk Anda yang sedang terkena musibah gitu, tetap terlalu sabar dan tabah gitu ya, karena memang ini ujian dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Dan juga mungkin ada di daerah Pasiran ya, di komplek DPRK Kota Sabang itu juga ada longsor. Jadi untuk Anda yang wisatawan yang ingin ke Ibu sana harus berhati-hati sekali, jalannya agak-agak sedikit curam dan licin gitu ya, takutnya nanti ada batu-batu yang menggelundung gitu atau memang longsor terjadi. Harus selalu hati-hati, harus selalu waspada ya. Baik, semoga kita terhindar dari musibah yang terjadi nanti, mungkin yang sudah terjadi kemarin gitu ya. Tetap tabah, yang terkena musibah semoga Allah ganti dengan beribu-ribu kali lipat ya, amin. Pendengar dimanapun Anda berada, kita awali lagu-lagu dangdut kita miliknya Camelia Malik untuk Anda. Ini dia.

Selamat siang pendengar Tiga Buah Lagu Dangdut sudah kita hadirkan ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda untuk menemani suasana siang hari Anda pendengar ya. Masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menemani suasana siang hari Anda. Di hari ini hari Sabtu pendengar tanggal 27 Juni 2026 ya. Baik untuk Anda semua yang saat ini masih terus disibukkan oleh aktivitasnya, mungkin aktivitasnya saat ini sedang bersantai bersama keluarga ya, ataupun juga sedang istirahat siang, mau bobok siang. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut ataupun ada sesuatu yang Anda kerjakan untuk saat ini begitu ya. Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang tentu saja, dan lagu-lagu dangdut juga masih terus kita hadirkan ke ruang simak Anda. Nah, ngomong-ngomong tentang pertanian ya, kita sedikit lari ke pertanian sedikit pendengar. Di Kota Sabang ini terkenal juga ya, baru-baru juga terkenal, ini adalah tanaman yang bisa dijadikan minyak atsir ataupun dijadikan minyak wangi gitu, parfum, pengharum atau juga minyak lah ya, minyak segala guna, itu adalah tanaman nilam pendengar. Nah, hingga 2026 ini lahan nilam Bateso, di Bateso ini tembus sampai 40 hektar dengan melibatkan 80 petani. Nah, komoditas nilam di Gampong Bateso ini Kecamatan Sukakarya terus menunjukkan perkembangan hingga tahun 2026 ini pendengar. Tercatat sebanyak 80 petani mengelola tanaman nilam dengan luas lahan mencapai sekitar 40 hektar. Kecik Gampong Bateso Ridwan mengatakan bahwasanya perkembangan tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap budidaya nilam terus meningkat. Nah, sebagian petani bahkan mengelola lahan lebih dari 1 hektar sehingga potensinya itu, potensi pengembangan komoditas ini masih terbuka sangat lebar ya. Meski budidaya nilam terus berkembang, petani masih menghadapi keterbatasan fasilitas pengolahan. Nah, terutama alat penyulingan minyak nilam. Dalam waktu dekat, bantuan mesin itu, mesin pencacah nilam ini dijadwalkan akan diterima pendengar. Namun kebutuhan kettle penyulingan masih menjadi pekerjaan rumah karena nilai investasinya cukup besar. Nah, Ridwan juga menjelaskan, pemerintah kampung terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya untuk membuka peluang dukungan bagi kelompok tani nilam. Menurutnya, perusahaan maupun instansi yang akan menyalurkan bantuan memerlukan data rinci jumlah petani beserta luas lahan yang dikelola sebagai dasar penyaluran program. Dan Kecik Bateso Ridwan juga berharap dukungan dari pemerintah, perusahaan maupun pihak terkait dapat terus berlanjut agar pengembangan nilam di Bateso ini semakin optimal. Dengan tersedianya sarana penyulingan yang memadai, komoditas nilam diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil panen sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani. Nah, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang ya. Bang Jono miliknya Zaskia Gotik sudah hadir untuk menemani suasana siang hari Anda pendengar di hari ini. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menderita atau udah cek darah gitu ya, tapi kolesterolnya agak tinggi gitu. Di sini pendengar, sari kacang hijau itu merupakan minuman yang terbuat dari kacang hijau yang direbus dan dihaluskan ya. Kemudian dicampur dengan gula merah untuk memberikan rasa manis alaminya. Beberapa produsen juga menambahkan santan ataupun juga susu ya untuk meningkatkan kenikmatan rasanya. Nah, proses pembuatan sari kacang hijau yang sederhana itu membuat minuman ini menjadi favorit banyak orang, terutama di Indonesia. Dikutip dari laman Jambi Prof, itu sari kacang hijau kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa nutrisi penting yang terdapat dalam sari kacang hijau ini antara lain ada protein, ada vitamin B, ada kalsium, magnesium, fosfor, zinc, besi, serat, antioksidan, asam lemak esensial, kalori, karbohidrat kompleks, terus ada lemak, ada asam amino, vitamin A, C, E, dan K, mangan, seng, dan juga tembaga. Ada beberapa untuk manfaat dari sari kacang hijau, bukan hanya sekedar minuman kesehatan, yang pertama adalah menjaga berat badan tetap ideal. Sari kacang hijau ini mengandung protein yang tinggi dan juga kalori, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Protein yang tinggi dan juga karbohidrat kompleks itu dalam sari kacang hijau membuat perut terasa lebih kenyang, lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan dan juga asupan kalori yang berlebih. Kedua, itu menjaga kesehatan jantung pendengar. Nah, sari kacang hijau itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung karena memang kandungan serat yang tinggi dan rendah kolesterol. Serat dapat membantu meningkatkan kolesterol atau mengikat kolesterol dan juga mencegah penyerapan kolesterol oleh tubuh. Yang ketiga, sumber asam folat untuk ibu hamil pasti ya. Ibu hamil ini membutuhkan asam folat untuk pertumbuhan janin yang sehat. Nah, sari kacang hijau itu mengandung asam folat yang penting untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, terutama sel-sel darah dan juga sel-sel baru dalam sistem saraf. Asam folat juga diperlukan untuk pembentukan DNA dan juga RNA, serta dalam proses sintesis protein. Asam folat juga sangat penting dalam mencegah cacat lahir pada bayi. Yang keempat, sumber protein yang tinggi, pendengar. Sari kacang hijau ini mengandung protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Juga yang kelima itu menjaga tekanan darah tetap stabil. Magnesium yang terkandung dalam kacang hijau ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Magnesium yang merelaksasikan pembuluh darah dan juga menurunkan

menurunkan tekanan darah. Keenam, membantu menjaga kadar kolesterol, pendengar. Sari kacang hijau itu mengandung serat yang tinggi sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Serat dapat mengikat kolesterol dan juga mencegah penyerapan kolesterol oleh tubuh. Gitu ya. Ada beberapa manfaat dari sari kacang hijau. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
7: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Banda Aceh sore ini, masih bersama saya Khaira. Hingga 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai Gebyar Muharram Kahfiz Aceh, merawat alam, menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Tentunya ini kita hadirkan dalam dialog isu lingkungan. Seperti biasa pendengar, dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan mungkin nanti di pertengahan dialog, kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445 ya. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan kakak-kakak yang manis, cantik, jelita. Yaitu ada Kak Nailan Sakinah AMD, beliau merupakan wali kelas Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Alam Kahfiz Aceh. Kemudian juga bersama dengan koordinator event organizer Kahfiz Aceh, yaitu Kak Diva Alivia SP. Halo kakak-kakak.
2: Halo kak.
1: Gimana sore ini?
2: Luar biasa.
3: Alhamdulillah. Sangat, walaupun apa namanya, panasnya sangat menyengat.
1: Oke, tapi hatinya nggak panas ya?
3: Enggak
2: dong.
1: Oke, kita berbicara tentang Gebyar Muharram Kahfiz Aceh, merawat alam, menumbuhkan generasi peduli lingkungan. Ya, mungkin saya ke wali kelasnya dong ya. Sebagai wali kelas ini, kak, pesapannya siapa ya?
3: Miss Nailan biasanya kalau anak-anak panggil.
1: Oh, kalau saya panggil siapa ini? Kakak?
3: Miss... Kak Nailan boleh?
1: Kak Nailan.
3: Iya.
1: Oke, santai aja kita ya. Oke. Oke, Kak Nailan, ini kapan sih kalau boleh tahu Gebyar Muharram Kahfiz Aceh ini?
3: Kalau untuk acaranya itu kemarin tanggal 23 Juni 2026 acaranya. Di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.
1: Oke, okay, baik. Kalau boleh tahu dan juga diinformasikan ke pendengar ya, sebenarnya gimana sih Gebyar Muharram Kahfiz Aceh itu acaranya?
3: Oh, untuk acara Gebyar Muharram itu dipadu dengan pentas seni siswa-siswi Saka. Jadi acaranya dibalut dengan lomba, ada nanti tentang penyuluhan tentang sampah organik, sampah non-organik, ada juga tentang pentas seni siswa, dan ada pameran karya anak, ada juga lomba-lomba menggambar, mewarnai, hafalan surah yang sesuai dengan tema Muharram kita. Karena itu juga baru masuk bulan Muharram ya kak.
1: Iya gitu. Betul. Nah, apa yang paling istimewa dari acara tersebut Kak Nailan?
3: Yang paling istimewa tentunya semuanya istimewa pastinya, tapi yang lebih istimewa itu tentang pamerannya karya anak-anak yang ditampilkan. Anak-anak bisa mengenal Muharram itu seperti apa, dan juga anak-anak bisa langsung mendapatkan ilmu tentang penyuluhan sampah nih, memilah-milih sampah dari langsung dari Dinas Lingkungan Hidupnya.
1: Oh, gitu. Yang jadi narasumbernya?
3: Iya, dari narasumbernya orang Dinas Lingkungan Hidupnya langsung.
1: Oke, okay, acaranya seru pasti ya.
3: Pasti.
1: Oke, okay, saya ke koordinatornya ini, koordinator dari event organizer Kahfiz Aceh, ada Kak Diva. Kak Diva, bagaimana untuk proses perencanaan dan juga persiapan Gebyar Muharram dari awal hingga terlaksananya di tanggal 23 Juni ya?
2: Iya benar. Okay. Nah, untuk persiapannya sendiri, alhamdulillah kita udah melaksanakan persiapan ini mulai dari 2 bulan belakang. Mulai dari awal kita menyusun konsepnya, kemudian membangun temanya seperti apa, dan juga apa aja sih yang ingin kita tampilkan dan kita sajikan, baik itu kepada orang tua, tamu, dan juga pihak DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Karena kebetulan kegiatan kita ini didukung oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, yang mana ternyata sekolah alam itu merupakan salah satu sekolah yang memiliki visi-visi yang sama atau mirip dengan visi-misi dari DLHK itu sendiri nih kak, terutama dalam pengolahan sampah dan pemilahan sampah itu sendiri. Jadi secara keseluruhan seru sekali ya Miss Nailan kita untuk berdiskusi sampai akhirnya terlaksana di tanggal 23 Juni 2026 kemarin. Gitu sih.
1: Oke, untuk penyusunan konsepnya seperti apa?
2: Nah, untuk penyusunan konsepnya sendiri, karena kita mengusung tema Gebiar Muharram, Muharram itu sendiri kan dikenal dengan Tahun Baru Islam.
1: Iya,
2: dan Islam sendiri itu sangat senang dengan hal-hal yang bau dengan kebersihan dan juga pencinta alam atau lingkungan gitu. Bahkan ada beberapa hal gitu kan tentang bagaimana cara untuk mencintai lingkungannya. Nah, kemudian juga kebetulan kita juga sekolah alam, jadi akhirnya kita gabungkan dengan nilai-nilai Islam yang udah kita tanamkan kepada anak-anak di sekolah, dan kita angkat, kan kita jadikan sebuah tema yang baru untuk mereka sehingga lebih kenal mungkin ya tentang sekolah alam itu sendiri dan tentang bagaimana sih sekolah alam, karena kayaknya di Aceh ini masih agak tabu ya tentang sekolah alam ya. Karena beberapa kalau di mana sekolah alam, sekolah alam apa itu gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu upaya yang bisa kami lakukan agar orang-orang sekitar dan terutama kota Banda Aceh dan Aceh Besar lebih kenal nih apa sih sekolah alam itu gitu sih Kak.
1: Berarti untuk memperkenalkan lingkungan untuk anak-anak sejak dini ya. Jangan nanti kalau udah dewasa malah seenaknya dengan lingkungan. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Diva, bagaimana untuk perasaannya setelah melaksanakan acara event yang besar itu? Apakah lega atau masih ada unek-unek yang belum tersampaikan di acara itu?
2: Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan pemateri yang datang juga sangat antusias. Orang tua yang datang juga antusias, tamu-tamu yang datang juga sangat antusias melihat karya-karya anak-anak yang dipamerkan oleh tim Walas ya, dan Miss Nailan dan teman-teman yang lain. Nah, karena kebetulan pameran-pameran karya yang kita usungkan, juga kita pamerkan, juga terbuat dari bahan-bahan bekas nih Kak. Jadi ada yang pakai bambu bekas, ada pipa bekas, kemudian ada beberapa botol bekas juga, sehingga orang-orang jadi tahu, oh ternyata barang bekas itu bisa punya nilai estetika ya, gitu. Akhirnya kegiatannya sangat berjalan seru dan lancar alhamdulillah. Kalau misalnya ada miss-miss kecil ya wajar lah ya, apalagi acara besar gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar atas bantuan semua dan segala pihak.
1: Bantuan miss-nya juga ya, Miss Nailan juga.
2: Tentu saja dong. Kalau enggak ada tim Walas kayaknya angkat tangan sih.
1: Oke, sebagai dari wali kelas Madrasah Ibtidaiyah Kafis Aceh ini, Miss Nailan ya. Saya pengen Miss-nya aja deh biar sama.
3: Kak juga boleh, Kak.
1: Boleh, oke. Baik. Miss Nailan, bagaimana setelah melaksanakan event tersebut, dampak-dampak yang dirasakan oleh anak-anak?
3: Kalau untuk event perasaannya itu gimana? Perasaannya itu sangat puas dan senang. Yang pertama itu sebagai wali kelas, kita bisa melihat anak-anaknya berkreasi, anak-anaknya juga menampilkan percaya diri bisa di depan umum. Itu salah satu kepuasan sendiri bagi Nailan. Dan untuk perasaan perasaan terlaksananya itu yang disusun dengan selama 2 bulan perencanaan, dan ada sedikit-sedikit lah ya, pokoknya kita miskomunikasi, tapi dengan acara terstruktur, anak-anak senang, perasaan orang tua juga senang dan puas dengan acaranya. Nah, lega dan senang gitu melihat acaranya terlaksana dengan lancar.
1: Ini kan konsepnya sekolah alam, iya kan? Itu idenya ide dari siapa itu?
3: Ide acaranya?
1: Iya.
3: Acara Gebiar Muharram ini idenya dari kami semua, dari fasilitator sekolah alam pastinya. Awal terusung Gebiar Muharram ini karena pentas akhir siswa. Jadi ada program kami pentas akhir siswa di mana menampilkan bakat-bakat siswa. Jadi kebetulan dengan dekat dengan bulan Muharram, jadi kami mengambil untuk anak-anak juga bisa belajar nih tentang Muharram itu seperti apa, dan gak asing dengan nama Muharram kayak gitu. Jadi dengan anak-anak nampil berkreasi di depan, menampilkan hasil karya mereka, dan juga dengan dibalut dengan Gebiar Muharram itu, jadi terlaksanalah pentas seni dan Gebiar Muharram itu.
1: Baik. Dari semua kegiatan dan juga konsepnya, mana sih Kak yang paling menonjol yang sudah ditampilkan oleh anak-anak, apalagi yang berkaitan dengan lingkungan?
3: Yang paling menonjol itu adalah pameran karyanya. Seperti yang Miss Diva bilang, pameran karya itu kan hasil kreativitas anak-anak selama di sekolah yang mereka menggunakan bahan dari alam, kayak gitu. Dari kardus bekas, dari bambu bekas, dari pipa bekas, semuanya bahan bekas yang nggak akan menjadi limbah untuk lingkungan, kayak gitu pastinya. Diolah, dibuat kreasi menjadi sebuah karya yang ditampilkan di pameran karya, kayak gitu. Jadi akhirnya kan anak-anak melihat, oh ini kreativitas mereka, walaupun kelihatan kreativitas anak-anak, tapi terlihat rapi, terlihat ada sebuah makna dalam sebuah karya itu. Seperti contohnya kayak herbarium yang kami buat, padahal itu dari daun-daun sekitar sekolah yang kami tempel di kertas HVS, lalu kami laminating, kami tulis nama daunnya daun apa, dari pohon apa, kayak gitu. Jadi kan ada juga dari daun-daun kering yang dibuat sebuah kolase. Jadi kan dari kolase itu, oh ini daun kering tapi dia ada bentuknya. Nah, jadi kan daun kering yang seharusnya itu dibuang atau dibakar pada kebiasaannya, tapi digunakan untuk sebuah karya menjadi mengurangi limbah gitu.
1: Ya, oke. Okay. Itu persiapannya tadi 2 bulan ya?
3: 2 bulan.
1: Lamanya acaranya sehari ya, persiapan 2
2: bulan. Betul. Betul sekali Kak, karena teman-teman SM juga atau sekolah menengah mereka itu biasa memanfaatkan limbah itu menjadi bahan yang bisa dijual. Kayak ekoenzim, kemudian pupuk. Kemudian mereka juga ada hidroponik di area belakang area kita sebutnya Green Lab. Ada kemudian mereka menanam juga, dan biasanya itu ditawarkan ke orang-orang tua kalau misalnya udah bisa panen. Jadi ayah bunda nih yang ini udah bisa dipanen nih, akhirnya ayah bunda, oh saya pesan satu gitu. Jadi mereka diajarkan juga bisa untuk sustainability, jadi kayak bisa berkelanjutan gitu, hasil-hasil yang bisa berkelanjutan gitu sih Kak.
1: Oke, kalau boleh tahu nih Kak Diva, untuk pesertanya ada berapa banyak dan melibatkan siapa aja?
2: Nah, untuk pesertanya sendiri kemarin kita ada sekitar 100 orang lebih untuk pesertanya, dan kita melibatkan dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, dan juga ada beberapa sponsor yang mendukung kegiatan kita. Ada dari sponsor, kemudian ada orang tua murid, dan juga ada dari beberapa
3: tamu
2: undangan juga yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan kita gitu sih.
1: Oke, baik. Nah, saya juga penasaran ini Kak Diva, kira-kira gimana ya tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Provinsi Aceh juga dengan kegiatan yang sudah kalian laksanakan di tanggal 23 Juni.
2: Alhamdulillah mereka sangat mendukung ya Kak, karena kebetulan program-program di Sekolah Alam ternyata ketika kami berdiskusi banyak yang mirip dengan program yang ada dinas di lingkungan hidup, kayak misalnya bank sampah, kemudian ada bank sampah, kemudian pemilahan pupuk dan kompos tadi, kemudian merubah benda yang katanya tidak punya nilai estetika menjadi punya nilai jual tersendiri. Nah itu ada programnya, kalau mereka kalau nggak salah apa sukacita apa gitu ya nama program dari pihak dinas itu ada, dan mereka sering itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah tapi mereka awalnya kan ke sekolah-sekolah mereka yang sosialisasi. Nah ternyata ada nih Sekolah Alam yang tanpa disosialisasikan udah menjalankan program-program tersebut. Jadi mereka sangat happy dan senang sekali akhirnya bertemu rekan yang sejalan gitu secara pemikiran dan pemahaman tentang bagaimana menjalankan atau melestarikan lingkungan gitu sih Kak.
1: Oke, kalau bisa dilanjutkan lagi ya.
2: Betul.
1: Programnya. Oke, Miss Nailan, ini bagaimana untuk persiapan dari peserta, dari wali kelas juga selama ini, apa yang sudah Miss persiapkan sehingga acaranya berjalan dengan lancar?
3: Yang pertama itu yang disiapkan itulah karya-karya anak-anak, ada juga penampilan anak-anak. Kalau Nana sendiri kan pegangnya itu adalah Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, mereka itu menampilkan penampilan nari. Budaya Aceh gitu. Jadi latihannya itu selama 2 bulan yang kami persiapkan, setiap harinya kami latihan gitu. Dan juga mempersiapkan anak-anaknya juga tentang nanti di sana gimana kayak gitu, dan juga mempersiapkan banyak hal lah ya, dari lomba-lombanya juga kayak gitu, dari karya-karya anak-anaknya juga. Karya anak yang awalnya yang kurang rapi kita rapikan, kita bingkai menjadi sebuah bentuk karya yang layak kita pamerkan kayak gitu.
1: Oke, tapi itu kan anak-anaknya kelas 1, kelas 2 ya. Gimana kan mereka agak masih kecil-kecil ya kan?
3: Iya.
1: Tapi ribet gak sih?
3: Itu pastinya ribet ya, karena kan anak-anak, namanya anak-anak itu yang di umur 7 atau 8 tahun itu masih dengan ruang bebas atau dia suka bergerak gitu. Ya pastinya kita sebagai gurunya itu harus ekstra. Tapi kalau dari umur 7 sampai 8 tahun ini itu anak-anak sudah dikenalkan dengan aturan. Nah jadi kalau kita udah kenalkan kepada mereka aturan dan pendisiplinan kelas, jadi insya Allah penjalanan dan susahnya itu nggak akan terlalu banyak gitu.
1: Oke, okay. Ada nggak sih mungkin Miss Nailan cerita dari anak-anak kelas 1 atau kelas 2, kenapa sih ini belajar lingkungan?
3: Oh itu masih ada, kayak gitu kan, mereka akan, Miss, padahal ini kan sampah, Miss, tinggal dibuang tong sampah atau dibakar aja, kenapa nggak dibakar aja, kan lebih enak, Miss, katanya gitu. Itu pernah muncul pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dengan konsistensi kita mengenalkan bahwa, oh, kalian lihatlah kemarin kok, kalau kita membuang sampahnya sembarangan, apa yang akan terjadi, mereka akan analisis sendiri, oh, kemarin banjir, Miss, yang di... Biren sana, yang di Aceh Tamiang sana, itu disebabkan oleh sampah itu. Nah, mereka akan terbuka sendiri, oh iya Miss, kenapa bisa banjir memang di sana? Karena orang-orang sering membuang sampah sembarangan di dalam sungai. Nah, dari situ juga kita dengan sendirinya mereka akan mengenal, oh sampah ini harus dibuang pada tempatnya, iya, sesuai dengan jenisnya. Yang bisa diurai, diurai, yang tidak bisa diurai, maka akan dibuat sebuah kreasi lagi, okay, gitu. Makanya banyak karya-karya yang mereka gunakan dari bahan bekas.
1: Oh, oke, okay. Akhirnya mereka mencerna juga ya.
3: Iya. Pertanyaannya mereka tanya sendiri, mereka jawab sendiri, cuman yang mengarahkan.
1: Oh, oke, okay, baik. Yeah. Terus tanggapan dari orang tua mereka itu seperti apa?
3: Mereka tanggapannya itu sangat baik, karena juga pendisiplinan yang udah Nen lakukan di sekolah. Dan Nen akan memberikan pengayaan juga untuk orang tua supaya dilakukannya itu apa ya, sejalan. Jadi kalau di rumah, kalau di sekolah membuang sampahnya sesuai bentuknya, atau ada sampah organik atau non organik, sampai ke rumah orang tua juga harus melakukan hal yang sama. Karena kalau untuk di umur kelas 1, kelas 2 atau TK itu mereka harus konsisten dengan oh di sekolah boleh kayak gini, oh di sekolah boleh kayak gini, di rumah juga harus melakukan hal yang sama. Nanti kan kalau kita nggak konsisten antara orang tua dan sekolah, maka akan terjadi persimpangan gitu.
1: Iya, masa hanya sekedar teori doang ya?
3: Iya.
1: Praktiknya nggak ada dong ya. Oke, saya ke Kak Diva. Kak Diva, okay, tantangan apa yang dialami selama mempersiapkan acara Gebiar Muharram?
2: Pastinya tantangannya di anak-anak ya, Kak. Karena Kak tahu juga anak-anaknya tuh di usia 7-8 tahun, mereka harus nampil nari dan itu sangat menguras energi jujur saja. Tapi alhamdulillahnya setelah bantuan dari tim-tim Fasil dan juga tim wali kelas, terutama Miss Nailan juga sangat sabar, kayak teman-teman ini harus kayak gini, teman-teman ini harus kayak, akhirnya mereka bisa tampil maksimal di hari acara. Bahkan tuh ketika mereka nampil, orang udah nunggu-nunggu nih mereka mau nampil gitu, karena bocil-bocil kan lucu ya, makeup dengan ting-tingan nari gitu kan, orang jadi udah nunggu-nunggu ini kapan mau nampil. Akhirnya berjalan lancar gitu. Itu mungkin kesulitannya di dalam berkomunikasi dengan anak-anak, karena mereka masih sangat senang bermain nih, Kak. Jadi dia harusnya itu latihan, gerakannya harusnya A, mereka lakukannya Z ya, Miss Nailan ya. Jadi itu agak PR sih, Kak, untuk kesulitannya, tapi selebihnya aman dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Oke, terus bagaimana cara Kakak dan juga tim yang lain dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Solusinya seperti apa?
2: Biasanya kita itu memberikan waktu. Misalnya, teman-teman ini 5 menit lagi kita mau latihan ya, teman-teman ini 5 menit lagi kita main ya, teman-teman 5 menit lagi kita makan gitu. Bahkan pas hari geladi di Aula Dealaka sendiri, itu mereka udah ada timing, Miss 5 menit lagi kan nih kita udah, ini udah jam kemakan kami, Miss gitu. Jadi mereka ya jadi kebawa untuk reward-reward yang mereka, bahkan kayak kemana pun mereka makannya melingkar gitu, saking seringnya dikasih rules atau konsistensi yang Miss Nailan bilang tadi. Jadi karena bantuan teman-teman, akhirnya kita bisa terlaksana dengan baik dan penampilan-penampilannya juga sukses, alhamdulillah. Tidak ada kesalahan-kesalahan kecil, pasti ada bagi anak-anak ya, cuman bisa dinikmati dan kami aja kayak terharu ya, Miss ya, akhirnya mereka bisa nampil dengan sangat baik dan beyond of expectation ya malah ya.
3: Dan mereka menampilkan di luar latihannya begini, tapi pas nampil mereka lebih ekspresif lagi untuk nampil.
2: Iya gitu, kami awalnya udah deg-degan ya, Miss, takut mereka lari di atas panggung gitu kan, kayak latihan.
3: Karena sebelum naik aja kan mereka, kalau untuk anak-anak itu sebelum naik aja kan mereka lama nih nunggunya. Ya namanya anak-anak gak bisa duduk diam di tempat duduk kayak gitu. Jadi mereka berlarian satu ruangan di aula itu kayak gitu. Saat mereka mau nampil, itulah gurunya harus ekstra nih memanggil sampai di mic kami panggil kayak gitu. Jadi sehingga naik ke atas panggung berjalan dengan, itulah deg-degannya, ini mana anak-anak kok belum terkumpul, karena mereka udah larian kayak gitu. Jadi kita harus menarik-narik kayak gitu. Okay. Itu sih.
1: Kalau dari Miss Nailan sendiri, apa tantangan yang dirasakan selain itu?
3: Tantangannya itu adalah struktural panggung acara gitu. Jadi abis itu tantangannya dengan kami kan ada penggabungan nih antara lomba dan acara gebiarnya itu sendiri. Acara lomba dan pentas seninya siswa gitu. Jadi penggabungan antara dua hal itu yang harus dikontrol juga gitu. Jadi kan ada tamu-tamu undangan juga. Jadi ada kadang kami harus berinteraksi juga dengan tamu. Jadi tantangannya itu yang lebih kurang karena kami juga sebagai walas itu harus mengontrol anak-anak kan. Jadi kurang dengan interaksi dengan tamu-tamu undangan, dengan peserta lomba gitu. Itu tantangan yang terbesar kok dari Nailan.
1: Solusinya seperti apa?
3: Solusinya itulah tadi jadi kita pun sekali muncul ke belakang panggil sapa gitu. Jadi walaupun hanya lewat kayak gitu ya. Walaupun hanya lewat kita panggil, kita sapa gitu. Atau enggak nanti ke depan kayak gitu dengan naik ke atas panggung atau dengan salaman aja atau kayak gitu. Biasanya gitu.
1: Nah, sekolah alam ini kan tentunya kita seperti yang sudah Kak Diva jelaskan dan juga Miss Nailan jelaskan mengenai alam dan lingkungan sekitarnya. Nah, ada nggak sih mungkin di tingkat Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas 1, kelas 2 yang melakukan praktik kayak menanam, menyiram bunga?
3: Ada, karena ada. Kami ada pelajaran, memang ada mapelnya itulah
2: Green Lab. Dan mereka tuh biasanya jadwal paginya tuh awalnya senam, kemudian menyiram tanaman, dan tanaman itu udah ada kotak masing-masing, udah ada pembagian wilayah. Tuh punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Jadi kalau besok tanaman si A mati atau ini siapa nih yang nggak siram? Oh kamu kayak gini gitu. Jadi akhirnya jadi, dan itu ada penilaian masuk ke dalam rapor juga, rapor juga gitu. Ke dalam mengelola bagian-bagian dari tanamannya gitu. Jadi mereka udah dipetak-petakan, dikotak-kotakan. Kalau kami bilang udah pembagian harta warisan.
3: Ya, dan mereka itu memang setiap harinya enggak hanya di kalau di mapel, pas di jam mapelnya itu kami punya teorinya, misalnya membuat pupuk kompos kayak gitu. Tapi kalau setiap harinya kegiatan mereka pasti menyiram tanaman, memilah sampah dulu kayak gitu, atau juga memanen hasil tanamannya kayak gitu. Yang setiap hari kami lakukan pasti ada itu karena rules dari SOP sekolah alam itu setiap harinya pasti ada berhubungan dengan kebun.
1: Berarti itu ada dalam kurikulumnya juga ya?
3: Iya, ada dalam kurikulumnya.
1: Baik. Coba kita buka kesempatan dulu nih untuk pendengar kita yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp di sore hari ini melalui line teleponnya di 0651 44336 atau di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya obrolan kita. Atau mau jeda dulu kakak-kakak?
3: Boleh sih, terserah sama kakak.
2: Kami ngikut sih.
1: Baik, kita lanjut aja dulu ya. Dan mungkin saya ke Kak Diva ini. Kak Diva, bagaimana sih cara memastikan bahwa Kak Diva dan juga tim IU lainnya setiap hari bahwa acara itu akan berjalan dengan lancar?
2: Biasanya kita yang pertama brainstorming dulu, tentukan ide, pembagian job desk, kemudian siapa yang mengerjakan apa. Nah, kemudian kita buat timeline mingguan, yang mana kemarin itu kita sepakati di hari Sabtu itu update per divisinya, mereka udah sampai mana, ada progresnya sampai mana. Nah, ketika ada tim yang udah selesai tugasnya, apa nih yang belum selesai, maka kita akan arahkan untuk membantu. Nah, kemarin itu agak kurang di tim dekorasi kan.
1: Kenapa?
2: Karena dekorasi kan itu ternyata karena awalnya kan kita nggak expect akan dapat ruangan sebesar itu. Jadi kami kayak buat dekorasinya untuk ukuran ruangan segini lah gitu, kecil kan. Nah, ternyata pas kami survei ke sana itu lumayan ruangannya itu lumayan besar. Jadi kan otomatis harus beberapa dirombak, beberapa ditambah yang harusnya udah selesai, jadi ada penambahan dekorasi dan sebagainya. Jadi teman-teman yang udah selesai dengan divisinya, maka wajib membantu tim yang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi ketika di hari H itu tidak ada lagi yang tidak selesai. Dan kemudian ketika di hari H itu ada pembagian lagi jobdesknya. Siapa yang menyambut tamu, siapa di meja registrasi, siapa di papan informasi, siapa yang menjaga stand dan sebagainya. Sehingga acara itu dapat berjalan lancar dan teman-teman semua pun tahu apa jobdesk dan tupoksi kerja mereka masing-masing. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang tidak melakukan sesuatu hal. Makanya itu yang membuat tersuksesnya acara kita juga, karena kerjasama tim dan pembagian jobdesk yang sesuai.
1: Oke, nah acara kemarin itu kan narasumbernya itu dari DLHK Banda Aceh. Nah, gimana sih antusias dari anak-anak pas atau sedang mendengarkan materi yang disampaikan oleh pihak DLHK?
2: Sangat antusias banget kan. Mereka kayak, Miss itu kan ibunya nanya kan ini apa? Oh itu organik, ini yang non organik. Mereka udah tahu mungkin ya, karena udah sering diajarin di kelas sama Miss Nailan dan teman-teman yang lain gitu. Jadi ketika ibunya memberikan materi, mereka tuh kayak antusias itu ini bahkan kan ibunya juga putar animasi yang sesuai dengan anak-anak kan. Akhirnya mereka sangat antusias gitu untuk bernyanyi bersama di atas di dengan ibu dari LHK-nya, kemudian menyimak ya apa dari materinya. Bahkan mereka belum ditanya, belum ibunya ini, mereka udah tahu oh itu pisang itu organik, pisang itu non yang ini botol aqua itu non organik gitu. Mereka udah nyeletuk duluan padahal ibunya belum nanya gitu, saking antusias dan mungkin udah sering mendengarkan juga ya, betul. Tentang hal itu. Jadi mereka udah apa ya, makanya itu juga yang membuat apa ya, kegiatannya berjalan seru karena walaupun mereka agak ya anak-anak, tapi karena antusias dan celutukan-celutukan mereka juga yang membuat kegiatan ini jadi lebih menarik dan seru gitu sih Kak.
1: Oke, baik. Saya ke Miss Nailan nih. Miss Nailan, boleh dong dijelaskan mengenai kurikulum yang sudah dijalankan oleh sekolah Kafis, apalagi mengenai lingkungan.
3: Nah, kalau untuk sekolah Alam Kafis itu kurikulumnya sama seperti kurikulum Merdeka punya pemerintah. Namun hanya saja untuk sekolah alam itu ada 4 pilar yang

0: kembangkan kayak gitu. Dan anak-anak juga diajarkan untuk mandiri dan mereka menjadi leader untuk diri mereka sendiri kayak gitu. Jadi dengan penyusunan kurikulum yang merdeka yang punya pemerintah, kami mengkombinasikan dengan pilar, empat pilar itu dan metode khas dari sekolah alam itu.
1: Terus pas ujiannya gimana anak-anaknya? Disuruh praktik kah?
0: Ujiannya kami unik, ada tiga ujian. Itu yang pertama ujian project, ujian praktik, dan ujian tulis kayak gitu. Jadi ujian praktiknya apa? Misalnya kalau untuk soal satu mapel nih, mapel sains atau IPAS, kalau SD kan IPAS mesti ya. Nah, kalau untuk IPAS tentang lingkungan kayak gitu. Jadi untuk ujian tulisnya tentang lingkungan, nanti ujian praktiknya mereka disuruh untuk mengenalkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kayak gitu. Yang sebelumnya kami juga akan menyusuri ya, eksplor lingkungan gitu nih. Pohon apa, ini pohon apa, bentuk daunnya seperti apa, kayak gitu. Itu praktiknya mereka akan menyebutkan. Nah, untuk proyeknya mereka akan buat 3D lingkungan kayak gitu. Atau mereka akan membuat ekosistem lingkungan, dibuat dari kardus, dibuat dari ini. Nah, hasil yang mereka buat proyek itulah menjadi sebuah karya gitu.
1: Itu yang akan menjadi nilai tambahan juga untuk mereka.
0: Iya, karena itu mereka nggak hanya dilatih tentang wawasan atau pemahaman, tapi keterampilan, kemampuan, sikap dan nilai dan budaya yang diajarkan juga. Jadi masuk semua gitu.
1: Kayak seru nih. Saya boleh gabung nggak sih?
0: Boleh.
2: Wah, nggak boleh kak. Kakak mau jadi muridnya? Apa mau jadi gurunya nih?
1: Oke deh, kita jeda dulu sejenak ya kakak-kakak ya. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog isu lingkungan dengan tema kita Gapiar Muharram Kafis Aceh, Perawat Alam Menumbuhkan Generasi Peduli Lingkungan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

Pemakaman merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.

0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Penanaman pohon atau penghijauan

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog isu lingkungan dengan tema kita Gepiar Muharram Kafis Aceh Berawat Alam Menumbuhkan Generasi Peduli Lingkungan. Tentunya masih bersama dengan Miss Nailan dan juga Kakak Diva. Hai.
2: Halo. Hai Kak.
1: Oke, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita ya. Dan mungkin saya ke Miss Nailan lagi deh. Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa dong.
1: Oke, Miss Nailan, ada gak sih atau perubahan sikap apa yang paling nyata yang Miss Nailan harapkan muncul dari siswa-siswinya setelah adanya acara Gepiar Muharram?
2: Pertama itu mereka lebih berani untuk tampil dan percaya diri dengan bakat dan kreativitas yang mereka punya. Tentunya mereka gak akan mengurung diri dengan satu aktivitas yang mereka punya, tapi bisa mereka mengeksplor apapun yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi dengan adanya acara pentas pentas seni dan Gepiar Muharram tanggal 23 kemarin, anak-anak itu diajarkan untuk mandiri dan lebih tampil percaya diri di depan banyak orang dan tamu-tamu undangan. Dan juga mereka bangga dengan hasil karya yang mereka buat dan dipamerkan di pameran karya Gepiar Muharram kemarin. Itu tentunya satu. Yang kedua, harapannya adalah mereka bisa lebih banyak bersosialisasi dan kalau misalnya anak-anak itu pasti ada yang takut dengan ketemu dengan orang. Jadi ya, kan kalau ada orang dewasa itu lebih canggung ngomongnya. Jadi dengan adanya harapan mengundang banyaknya tamu dan banyaknya orang, mereka lebih berani untuk berinteraksi sosial sesuai dengan sopan santun yang sudah diajarkan di sekolah dan di rumahnya masing-masing gitu. Ya, okay. Dan juga mereka bisa belajar menuturkan perasaan dan emosi yang mereka punya. Ini marah-marah, ini sedih-sedih gitu. Jadi mereka bisa lebih mengenal hal itu dengan adanya acara Gepiar Muharram ini.
1: Oke, okay, baik. Saya penasaran ini Miss Nailan, kan di sekolah anak-anak diajarkan cara merawat lingkungan, cara memilah sampah, tapi kalau di rumah mereka mempraktikannya enggak sih?
2: Pastinya mempraktikannya, karena itu juga ya yang tadi seperti Nailan bilang, setelah dari sekolah orang tuanya itu kan akan diberikan pengayaan bahwa di sekolah ini sudah melakukan yang namanya memilih sampah. Sampah organik, sampah non-organik. Pastinya di rumah itu juga akan dilakukan hal yang sama kayak gitu. Karena hal bagus yang seperti ini kan juga harus dilakukan secara rutin. Karena anak-anak itu kalau kita sekali berbeda, itu akan berbeda selalu. Kemarin boleh kok Miss, kenapa hari ini gak boleh? Kemarin di rumah boleh Miss gak buang sampah, bakar sampah. Ayah kami bakar sampah kemarin kayak gitu. Itu pasti akan ada kebingungan di kepala anak. Jadi kami juga setiap bulannya, malahan setiap bulannya itu ada sekitar 2 kali atau 3 kali parenting gitu. Membahas tentang isu lingkungan, cara pembelajaran di sekolah alam itu seperti apa, metode yang digunakan dalam sekolah alam. Jadi ada integrasi antara sekolah dan orang tua. Kalau nggak ada integrasi antara sekolah dan orang tua, maka sekolah itu sendiri nggak akan jalan kayak gitu. Betul. Jadi kalau kita hanya guru yang menggerakkan, itu nggak akan jalan gitu. Jadi harus ada peran orang tua di dalamnya.
1: Ya, gitu. Jadi takut nih ya kalau ketemu sama siswa-siswi kafis.
2: Mereka oke kok.
1: Tapi jangan buang sampah sembarangan dong kak, kan
2: Iya, tapi pernah gitu.
1: Iya, pernah gitu.
2: Dia melihat ada anak gitu di dia. Kumis, dia buang sampah di sini. Misalnya kan sampah ini sampah organik gitu. Kenapa sampah bukan sampah non organik? Dia salah masukin, Miss. Dia ngadu sama Naila anaknya. Dan kadang-kadang dia juga menegur orang gitu. Ini sampahnya, buanglah sampahnya di tempatnya. Katanya gitu, anak-anak kelas 1 dan kelas 2 dengan bahasanya mereka gitu.
1: Iya, betul. Itu karena udah kebiasaannya juga.
2: Kebiasaan.
1: Oke, baik. Saya ke Kak Diva nih. Kak Diva, ada enggak sih perbedaan mungkin acara di tahun lalu sama yang tahun ini?
3: Ada sih perbedaannya. Tahun lalu itu nama kegiatan kita itu Saka Edu Fest, di mana kegiatan itu kita lakukan untuk memberikan pengenalan kepada orang tua murid, orang masyarakat sekitar tentang sekolah alam itu gimana sih, apa sih yang dipelajari sekolah alam. Nah, kemudian di tahun ini kita membuat kegiatan yang sama dengan formasi yang berbeda, yaitu Gepiar Muharram. dengan alhamdulillahnya untuk tahun ini ternyata lebih antusias daripada tahun lalu, dan pesertanya juga lebih ramai dari tahun lalu. Kemudian tamu undangan yang datang juga memenuhi seluruh undangan yang datang, akhirnya bisa memenuhi kuota dan kegiatan berjalan dengan lancar dengan tidak adanya kekosongan di kursi penonton gitu ya. Jadi anak-anak pun nampil itu, mereka nampilnya pun jadi bahagia atau senang gitu, karena ramai nih yang menonton mereka. Jadi itu sih Kak, perbedaan dari tahun lalu dan tahun ini. Mungkin itu juga karena mungkin banyak orang tua ataupun orang di luar sana udah lebih melek nih tentang isu lingkungan, kemudian dengan bagaimana sih peran sekolah dan orang tua. Mereka udah lebih melek ataupun udah lebih aware tentang hal itu. Apalagi dengan kejadian baru-baru ini kita dapat musibah itu membuat pukulan sekaligus pembelajaran buat kita semua. Ternyata sepenting itu loh mengelola lingkungan. Ternyata ada loh sekolah yang belajar tentang bukan hanya teori tapi praktik juga, dan itu ada semua dikemas dalam sekolah alam.
1: BTW acaranya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Nah, kegiatan kita itu dimulai itu dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Awal paginya itu pertama itu ada lomba terlebih dahulu, lomba mewarnai dan menggambar, dilanjut kegiatan formal atau wisuda anak-anak dan juga penyuluhan materi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan dilanjutkan dengan pesta seni anak-anak dan ditutup dengan makan bersama tentunya.
1: Baik, itu acaranya ditutup dengan makan bersama di kemarin ya, di acara itu. Tapi kalau di sore hari ini ditutup dengan apa ya untuk dialog kita? Mungkin boleh pesannya Kak Diva, harapannya.
3: Pesannya ya, mungkin pesan dan harapannya semoga makin banyak orang di luar sana untuk lebih aware tentang sampah organik dan non-organik, dan lebih menjaga, karena sampahmu tanggung jawabmu. Dan juga hati-hati dalam membuang sampah juga, jangan sembarangan, karena banyak sekali isu yang ada di berita sekarang, banyak pekerja jalanan, pekerja bapak-bapak sampah ataupun bapak-bapak yang di DLHK, mereka sangat berjasa membersihkan sampah-sampah baik di kegiatan-kegiatan kita. Tapi karena pembuangan sampah sembarangan, ada yang ketusuk lidi, ada yang ketusuk paku karena membuang cutter sembarangan, akhirnya ada yang terkena tetanus dan sebagainya. Jadi tolong semua teman-teman semuanya lebih berhati-hati dalam membuang sampah. Kalau sekiranya itu dalam bisa dikategorikan benda yang agak sedikit berbahaya untuk orang lain, mungkin bisa dibungkus berkali-kali lipat gitu. Jadi ketika dibuang atau yang petugas yang bertugas lebih safety gitu. Jadi kenyamanan kita terjaga, kenyamanan mereka juga terjaga. Jadi sama-sama menjaga.
1: Siap. Kalau dari Miss Nailan, pesan apa atau harapan apa yang ingin disampaikan untuk orang tua?
4: Iya, pastinya. Kalau untuk Miss Diva tadi kan udah untuk masyarakat umum. Ini kalau untuk lebih ke orang tuanya, dan untuk orang tua semuanya, pastinya dari setiap orang tua itu untuk lebih mengenal dan aware kepada anak-anak tentang sampah, kayak gitu, dan lebih aware tentang anak-anak bahwa mereka sudah diajarkan seperti ini di sekolah, maka harus melakukan konsistensi ya sama di rumah. Karena isu sampah ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, kayak gitu, tapi juga tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, kayak gitu. Karena sampah itu berasal dari kita sebenarnya. Kok dari alam itu bisa terurai, tapi kok yang dari kita itu susah diuraikan. Makanya itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi untuk orang tua di rumah, kurangi makanan-makanan yang bersifat bisa menimbulkan sampah, kayak gitu. Bukan tidak makan, tapi dikurangi, kayak gitu. Dan kalau misalnya makan, itu pun ajak anak-anak untuk berkreativitas. Selain itu mengurangi sampah, itu juga bisa melatih sensorik motorik anak dan kreativitas anak, kayak gitu.
1: Baik. Karena kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh manusia.
4: Iya, benar.
1: Terima kasih Kak Naila dan juga Kak Diva.
3: Sama-sama, Kak.
1: Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa cintai diri sendiri, cintai lingkungan juga. Untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa Kak Diva, Kak Naila.
3: Sampai jumpa.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore juga, Kak.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Banda Aceh sore ini.

Rekan Anda masih bersama kami, Pro 1 Rwanda Aceh, dan juga masih dengan rekan Lagu Religi, kami akan untuk Anda. Nanti pada pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kembali dengan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Mutiara Hadis. Hak tetangga adalah bila dia sakit kamu kunjungi, dan wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami, dan bila dia mengalami kemiskinan kamu tutup-tutupi. Bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya. Dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan, kecuali kamu memberi sebagian untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Mutiara Hadis. Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya, jika diberi karena ambisimu, maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu, maka kamu akan ditolong mengatasinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Mutiara Hadis. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmidzi.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan.

bersama presenter RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Jadi hari ini Sabtu 27 Juni 2026.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh perkuat kolaborasi pasca bencana. Berikutnya, Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu jadi percontohan di Aceh Besar. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat, khususnya pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya, ruang kelas darurat. Ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya, kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya. Ya.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru, dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju, serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Lam Lumpu menjadi salah satu koperasi yang berhasil beroperasi di Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampung Lam Lumpu terus menunjukkan perkembangan sejak mulai beroperasi. Berbagai kegiatan usaha telah dijalankan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan koperasi dalam mengelola dan memutar modal awal menjadi salah satu indikator positif perkembangan KDMP Syariah Lam Lumpu. Meski hingga kini belum memiliki kantor sendiri dan masih memanfaatkan salah satu fasilitas milik Gampung sebagai tempat operasional, aktivitas koperasi tetap berjalan dengan baik. Sekretaris Camat Pekanbada, Rusdi, mengatakan KDMP Syariah Lam Lumpu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi koperasi desa lainnya di Aceh Besar. Menurutnya masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara optimal, sehingga diperlukan pendampingan agar dapat berkembang seperti yang telah dilakukan di Lam Lumpu.
4: Dan kami selalu berkoordinasi dengan juga dengan BA, Business Assistant, itu yang mendampingi kampung-kampung. Ya, kalau di kampung di Kecamatan Pekanbada ada empat orang Business Assistant yang mendampingi ke fasilitator lah. Ya, mendampingi desa-desa, kami selalu meminta informasi dari Business Assistant. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh desa-desa atau kampung-kampung, kami menghubungi keciknya, menghubungi pengurusnya, sehingga bagaimana koperasi ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada, peraturan yang ada.
3: Ia juga menambahkan pendampingan oleh bisnis asisten ini mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, hingga peningkatan kapasitas pengurus agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah berharap keberhasilan KDMP Syariah Gampung Lam Lumpu dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Maraknya penipuan catut nama Bupati Aceh Utara, masyarakat diimbau jangan percaya permintaan uang lewat media sosial. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Masyarakat Aceh Utara diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Bupati Aceh Utara melalui telepon, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah warga yang menjadi sasaran oknum tidak bertanggung jawab. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil S.E.M.M. atau yang akrab disapa Ayahwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bantuan dana, transfer sejumlah uang maupun data pribadi kepada masyarakat melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat.
2: Saya himbau kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, pengguna media sosial, baik telepon maupun WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, agar berhati-hati atas penipuan atas nama Bupati Aceh Utara. Semua masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban selanjutnya. Banyak sekali korban-korban yang telah melaporkan kepada saya tidak pernah meminta mengirimkan uang, itu semua bohong. Maka jangan dihiraukan hal-hal tersebut, jangan sampai masyarakat kita Aceh Utara tertipu dengan media-media sosial yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara minta. Sekali lagi, saya ingatkan kepada seluruh pengguna media sosial agar berhati-hati terhadap penipuan yang diatasnamakan Bupati Aceh Utara. Itu semua bohong.
1: Menurutnya, sudah ada sejumlah laporan yang masuk terkait aksi penipuan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, maupun akun media sosial yang mengaku sebagai dirinya dan meminta uang atau bantuan dalam bentuk apapun. Jika menemukan hal tersebut, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media digital, selalu memverifikasi informasi yang diterima, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Ayahwa berharap masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban kejahatan cyber yang memanfaatkan nama pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. PT Biva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari atau BEL, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama atau MDB, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan takso dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, dua anak perusahaan PT Media Jaya Bersama, menggandeng Pandawara Group dalam kampanye pelestarian lingkungan melalui kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi di kawasan wisata Batu Putih Kabupaten Aceh Barat Sabtu pagi. Kegiatan talkshow dan vlogging warrior bertajuk Aksi Bakti Untuk Bumi menjadi puncak rangkaian program aksi peduli lingkungan kedua perusahaan itu. Acara ini dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, aktivis lingkungan Pandawara Group dari Bandung, masyarakat serta ratusan pegawai PT Miva Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari. Group Head CC PT Miva Bersaudara Tengku Gaddafi Al-Munir mengatakan kegiatan tersebut merupakan puncak dari berbagai program yang telah dilaksanakan perusahaan sepanjang tahun. Mulai dari edukasi lingkungan, kampanye pengurangan emisi, penghijauan, hingga aksi bersih lingkungan. Menurutnya upaya menjaga lestari lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar gerakan tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan.
4: Peringati hari lingkungan hidup dunia. Jadi kita sama-sama ingin mengajak masyarakat sebetulnya. Memotivasi masyarakat supaya tanggap terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian ya jangan membuang sampah sembarangan. Nah coba lihat nih pada saat ini kondisi kita ya mengundang kawan-kawan lah ya. dari pada Kara ya, pada Kara itu. Jadi mereka yang sebetulnya ya sudah biasa melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita lihat kan jumlah sampah yang ada di dalam parit ini kan cukup, sungai ini kan cukup luar biasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah.
3: Kepala Teknik Tambang PT Bara Energi Lestari, Rahmat Zahri, menyampaikan PT MIFA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari selama ini terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat maupun pemerintah Aceh melalui berbagai dukungan sarana, penghijauan, dan aksi bersih lingkungan. Ia sangat mengapresiasi aksi yang melibatkan masyarakat, memberi semangat dan dukungan kepada pemerintah serta pihak perusahaan dalam menciptakan lingkungan bersih.
5: Aksi ini salah satu perwujudan dari pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kebetulan tahun ini kita Claim for Climates atau penataan tentang kondisi alam. Salah satu yang kita canangkan hari ini adalah tentang pembuangan sampah atau plogging, yang ini sebenarnya kami lebih kepada inisiatif supaya program kebersihan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan permulaan atau inisiator dari kami dan Pemda Aceh Barat.
3: Anak perusahaan dari PT Media Jaya Bersama akan terus mendukung program-program penghijauan bersama pemerintah daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai gerakan bersama. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Selengkapnya dilaporkan Tama Molisar.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan sekitar 60% temuan pengelolaan dana desa di daerahnya telah dikembalikan oleh para keci atau kepala desa. Sementara itu, sisa temuan masih dalam proses pengembalian sesuai batas waktu yang telah disepakati. Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan kesempatan selama 3 bulan bagi para geci untuk menyelesaikan pengembalian temuan tersebut. Tenggat waktu itu akan berakhir pada 30 Juni 2026.
7: Ini sudah patuh 60%. Ya. Sampai 30 Juni, deadline-nya nanti kita serahkan ke APH. Sesuai dengan yang sudah disepakati. Kita beri waktu 3 bulan.
6: Tarmizi menegaskan apabila hingga batas waktu berakhir masih terdapat geci yang belum mengembalikan temuan dana desa, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati juga mengaku telah mengimbau seluruh geci yang menjadi temuan agar segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Langkah itu diharapkan dapat mencegah proses hukum dan mendorong terciptanya tata kelola keuangan desa yang lebih baik. Lebih lanjut, Tarmizi mengingatkan seluruh geci agar tertib dalam administrasi pengelolaan dana desa dan menggunakannya secara tepat sasaran. Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan program-program yang mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanogayo. Pemerintah daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar Focus Group Diskusi Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perancaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT/RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
9: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSPS. Jadi OSPS ini erat kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTRW ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
8: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
10: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
11: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan menyumbangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat di baraya itu.
10: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPBD Kota Sabang terus melakukan penanganan dan evaluasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat cuaca ekstrim. Selain longsor di Gampong Kuta Timur, petugas juga menangani pohon tumbang dan banjir di beberapa titik lainnya. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang masih melakukan penanganan dan evakuasi di sejumlah lokasi yang terdampak bencana akibat hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Kota Sabang sejak Jumat 26 Juni 2026 sore. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan adalah tanah longsor di Jurung Raja Wali Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya yang merusak 2 unit rumah dan menyebabkan 5 warga terluka. Anggota Regu 2 BPBD Kota Sabang Kurnia Khalid mengatakan pihaknya langsung bergerak ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian. BPBD juga melakukan pendataan terhadap korban dan kerusakan sekaligus memantau sejumlah titik bencana lain di Kota Sabang.
14: Begitu kejadian langsung ke lokasi dan langsung mencari data termasuk data-data korban. Sejauh ini peralatan kami yang tidak mendukung karena untuk longsor dan banjir kita tidak mempunyai alat berat. Itu sudah kita koordinasikan dengan pihak terkait PUPR. Mungkin dari mereka yang punya alat lengkap, alat-alat berat lah. Kalau kami hanya mendata dan sejauh ini sudah kita tangani tahap-tahap pertama.
13: Menurut BPBD, penanganan darurat dilakukan bersama lintas instansi dan masyarakat setempat untuk memastikan keselamatan warga terdampak. Pembersihan material longsor akan terus dilanjutkan agar akses dan kondisi di sekitar pemukiman kembali aman. Sementara itu, Kecik Gampong Kuta Timur Tesar Haryadi menjelaskan longsor terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah hujan deras mengguyur Kota Sabang. Akibat kejadian tersebut, dua rumah warga tertimbun material longsor dan 5 orang mengalami luka-luka.
15: Terkena musibah tanah longsor ini ada 2 kakak. Semalam sudah dilarikan ke rumah sakit, itu ada 5 korban. Jadi 2 korban alhamdulillah kondisinya sudah membaik sampai dengan hari ini. Namun yang 3 orang lagi, 2 orang dirawat di rumah sakit umum Sabang, kondisinya agak lumayan parah. Dan 1 lagi dirujuk ke rumah sakit Kesdam di Banda Aceh, Bapak, karena patah bagian bahu sebelah kiri.
13: Ia menambahkan pemerintah Kota Sabang bersama BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait telah turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta penanganan dampak bencana. Pembersihan material longsor juga dilakukan agar barang-barang milik warga yang masih tertimbun dapat dievakuasi. Tesar Haryadi berharap pemerintah segera melakukan penanganan lanjutan terhadap rumah warga yang terdampak longsor. Ia juga mengusulkan agar korban yang kehilangan tempat tinggal dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman sehingga terhindar dari ancaman longsor. Sor susulan, Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Tentu masih dengan suara saya, Dimas. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baik untuk Anda, dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik, masih sehat tentunya, dan juga untuk Anda yang masih melaksanakan segala aktivitas Anda atau pekerjaan Anda di sore hari ini, mudah-mudahan segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 18, lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan satu informasi sebelum nanti saya hadirkan lagu-lagu religi untuk sore hari ini. Pendengar, Perum Bulog, wilayah Kabupaten Simelu menyatakan sebanyak 80% dari 15.803 orang penerima bantuan pangan di Kabupaten Kepulauan di Provinsi Aceh itu sudah tersalurkan. Pemimpin Bulog Wilayah Kabupaten Simelu M. Hafizuddin di Simelu pada Jumat mengatakan bantuan berupa beras sebanyak 20 kg atau 2 karung dengan isi masing-masing 10 kg serta minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap penerima bantuan pangan. M. Hafizuddin menyebutkan total penerima bantuan pangan di Kabupaten Simelu mencapai sebanyak 15.803 orang dan penerima bantuan pangan tersebut tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan itu. Dan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan hingga semua penerima manfaat yang terdaftar menerimanya. Bantuan pangan ini merupakan program nasional membantu meringankan masyarakat dalam mendapatkan pangan murah. Ya, berikut itu dia informasi yang kami kutip dari kantor Antara sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya berikut saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi. Sebelum nanti juga saya menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran karena nanti pada pukul 18 lebih 58 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Baik, mereka ada perempuan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan kita cukupkan untuk rangkaian agorologi pada sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sampai nanti pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ada dua nikmat ini, berbahagialah hidup kita dunia dan akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Fayapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh staf pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian penghormatan saya seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman. Pada malam yang berbahagia ini, kita lanjutkan masalah yang telah lalu, yang telah saya sampaikan, yaitu masalah rukun sembahyang yang ke-13 pada malam ini. Sebelum saya sampaikan masalah tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisa asyaraha taslimatul ula wa aqalluha assalamualaikum lil itba'i wa yukrahu alaikumussalam wa la yajdi'u salamun alaikum bitankiri wa la salamullahi au salami alaikum bal tabqulus salatu in ta'ammada wa alima kama fi syarhil irsyadi li syaikhina wa sunnatu wa sunnah taslimatus saniyah wa in tarakaha imamuhu wa tahrumu in arada ba'dal ula manafi ahadisin wa khurujin waqti jum'atin wa wujudi arin sitrati wa yusannu ayyakrana kulla minat aslimataini birahmatillahi ay ma'aha duna wa barakatuh alal qawli fi ghairil janaizi lakin ihtira nadbuha li subutiha min iddati turqin ma'a iltifati fihima. Jadi pembahasan kita yang telah lalu, rukun salat yang perlu kaum muslimin ingatkan dan supaya jangan lupa, yaitu masalah membaca selawat kepada Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Hukumnya itu adalah wajib, karena apabila kita tidak membaca selawat kepada Rasulullah, tidak sah salat kita. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunat. Jadi sekarang rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Salam yang pertama itu rukun. Kalau salam yang kedua itu bukan rukun, sunat. Kalau misalnya seorang salam, dia berhubung terdesak dengan hadas kecil, baik gentur ataupun kencing, dia salam yang pertama lalu tidak sempat salam kedua, sudah keluar kentutnya, ini sah salatnya. Karena yang dihitungkan rukun
adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini ada ucapannya yang paling kurang dan ada ucapannya yang sempurna. Ucapan yang paling kurang di sini adalah assalamualaikum. Jadi mengucap assalamualaikum itu sudah sah salam kita. Ditambah warahmatullah itu hukumnya sunat. Yang perlu kita ingat, assalamualaikum itu jangan kurang daripada kalimat assalamualaikum. Tambahan warahmatullah itu hukumnya sunat. Makanya yang perlu kita ingat di sini, mana rukun, mana yang bukan rukun. Jadi tata mengucap assalamualaikum di sini jangan terbalik. Misalnya begini, kalau kita mengucap assalamualaikum, kadang-kadang ada orang yang mengucap alaikumussalam misalnya. Kalau dia mengucap alaikumussalam, ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Karena Rasulullah mengucap salam assalamualaikum. Makanya kalau maknanya memang sama, assalamualaikum sejahtera atas kamu, alaikumussalam atas kamu sejahtera. Tapi soal mengikut Rasulullah tidak. Rasulullah salam assalamualaikum sampai kepada kita, kita balik-balik. Makanya walaupun maknanya mirip, tapi janganlah kita mengucapkan alaikumussalam. Alaikumussalam itu diucap jawab salam biasa daripada orang yang lain. Itu hukumnya kalau alaikumussalam, hukumnya makruh. Di sini disebut matan kitabnya yukrahu alaikumussalam. Dan tidak memadai salamun alaikum. Maksudnya tidak pakai as. Kita mengucap salamun alaikum. Kalau salamun alaikum, ini tidak memadai salam. Salamun itu dengan isim nakirah. Kalau istilah orang ada pelajari ilmu nahu, kalau salamun itu isim nakirah. Jadi yang disuruh ini isim ma'rifah. Assalamu. Assalamu. Jangan salamun alaikum. Kadang-kadang kita tidak mengerti, lalu kita ucap mana suka kita. Jangan itu. Makanya di sini harus pas supaya salat kita sah. Kalau kita enteng-entengkan salam, padahal di lain tempat sudah bagus, tapi sampai kepada salam kita mengucapkan salamun alaikum, itu tidak memadai salam. Dan tidak memadai salam lagi salamullah. Bukan assalamualaikum kita ucap, salamullah, salamullah warahmatullah. Itu kalimat yang diucap salamullah itu pun tidak memadai kepada salam. Dan lagi tidak memadai salam, salami alaikum. Salami alaikum. Ini pun tidak sah salam. Salami alaikum. Yang artinya salami alaikum, salamku atasmu. Tidak boleh juga. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kalau misalnya kita tidak melihat Rasulullah sembahyang karena tidak hidup sedamannya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian para ulama, sehingga sampailah kepada kita. Makanya seperti yang dianjurlah
kita melaksanakannya jangan menyimpang. Dan kalau kita sengaja mengucapkan salam, salamun alaikum misalnya, sengaja kita ucapkan, bukan lupa kita. Ini kalau sengaja, sebagaimana yang tercantum dalam kitab syarah irsyad, batal salat kita. Walaupun kadang kita ada punya rencana untuk ulang lagi salat ucapan salamnya, tapi kalau kita sengaja kita menyebutkan salamun alaikum ataupun salamullah ataupun salami alaikum, ini batal sembahyang kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, boleh diulang lagi. Diulang dengan benar. Makanya ini kita perlu waspada, ucapan salam ini harus betul. Kemudian ucapan salam yang kedua ini hukumnya sunat. Setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi pihak kanan, assalamualaikum warahmatullahi pihak kiri, ini salam yang kedua. Salam yang kedua ini hukumnya sunat. Dan salam yang kedua, ada surah di sini yang diharamkan memberi salam. Misalnya begini, kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut. Ini haram kita mengucap salam yang kedua, karena kita posisi kita tidak lagi dalam salam. Jadi jangan kita beri salam lagi yang kedua. Kadang kita ataupun salat Jumat, waktu salam yang pertama masih di dalam waktu zuhur. Tak kala kita menyebut salam yang kedua, sudah masuk waktu asar. Ini haram memberi salam yang kedua. Cukup dengan yang pertama. Ini kalau salat Jumat, karena salat Jumat persyaratannya mesti dalam waktu zuhur. Ini ketentuan salat Jumat mesti dalam waktu zuhur. Waktu kita memberi salam yang pertama betul waktu zuhur. Tapi tak kala mengucap salam yang kedua, sudah keluar waktu. Misalnya kita sudah kedengaran adzan asar, terlambat sekali kita lakukan salat Jumat, ini jangan lagi. Makanya memberi salam yang kedua, kalau betul dia masih dalam waktu, kalau sudah keluar waktu Jumat, ini jangan. Beda dengan lain Jumat. Misalnya kita salat zuhur, waktu kita beri salam pertama dalam waktu zuhur, waktu memberi salam kedua sudah masuk asar, tapi bukan salat Jumat, ini boleh. Ini boleh, karena salat Jumat disyaratkan mesti dalam waktu zuhur. Kalau salat yang lain, bagi orang kadang-kadang kan ada kita bangun tidur terlambat, waktu kita salat zuhur sudah terlambat kali mau masuk asar. Setelah kita beri salam pertama, lalu waktu memberi salam kedua, pas masuk asar. Ini

Jadi bagaimana kita melakukan salat Jumat lagi? Tidak. Ini otomatis dari salat Jumat kita ubah ke salat Zuhur 4 rakaat. Karena apa? Karena sudah keluar waktunya. Tadi salat Jumat dalam waktu Zuhur 1 rakaat. Rakaat yang kedua sudah masuk asar. Ini jangan kita rusak salat. Kita tambah lagi rakaatnya menjadi 4. Yang telah lalu 1, kita tambah lagi 3. Ini namanya salat Jumat berubah kepada Zuhur dengan sebab keluar waktu Jumat. Artinya hilang waktu Zuhur, sudah masuk waktu Asar. Nah, makanya perlu kita ingat salat Jumat ini hendaknya pas waktunya, supaya jangan lagi berubah-ubah salatnya. Kalau pas waktu, pas. Tapi kalau waktu sudah keluar, salat belum selesai, ini salat Jumat jadi salat Zuhur namanya. Otomatis. Seperti nyeku orang Aceh, ijuk juga. Masa tak kebah, dia sudah jadi arak. Lama-lama jadi tukar sendirinya. Ini bisa juga dalam ibadat kita, dari salat Jumat berubah kepada Zuhur dengan catatan waktu Jumat sudah keluar, salat belum selesai. Dan di sini disunatkan menyertai kedua salam dengan kalimat warahmatullah. Jadi setiap kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sunat kita ucap warahmatullah. Jangan sampai kepada wabarakatuh. Jangan nanti salat maghrib misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan. Cukup sampai di kalimat warahmatullah. Tapi kalau salat jenazah, ini dianjurkan tambah wabarakatuh. Kalau misalnya kita ada orang meninggal di kampung, kita lakukan salat jenazah. Waktu memberi salam ini beda sedikit dengan salam sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain cukup warahmatullah. Kalau jenazah bisa ditambah, bahkan sunat di sini disebutkan. Sunat kita tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wabarakatuh ini ketetapannya pada salat jenazah. Kalau misalnya kita bilang assalamualaikum saja, sah salam kita. Tapi alangkahnya kalau ada pahala kita tambah. Kalau tidak ada pahala, ini jangan. Menghabiskan energi kita tidak ada manfaat. Lalu waktu salam itu dianjurkan iltifat. Arti iltifat berpaling. Saah misalnya seorang, assalamualaikum warahmatullah, sampai kalimat warahmatullah, ini kita sampai melihat bahu kita yang kanan. Begitu juga sampai warahmatullah kiri, nampak bahu. Ini sunat kita berpaling. Paling kanan, paling kiri, hukumnya sunat. Seandainya orang waktu memberi salam tidak berpaling, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah salatnya. Karena apa sah?

0: Hukum berpaling sunat, bukan wajib. Makanya yang wajib kita harus kita ketahui, yang sunat harus kita ketahui. Kalau yang sunat ini kita paling. Kadang nanti ada orang sakit di lehernya, tidak bisa berpaling. Itu jangan, bisa saja duduk dengan tenang dia, assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena sakit. Kalau tidak sakit, kita langsung memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mulai kalimat assalamualaikum, kita paling sikit-sikit sampai kalimat warahmatullahi sudah sampai ke sini. Jangan begini, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita paling. Jangan begitu. Sambil kita ucap assalamualaikum, kita paling terus sampai warahmatullah, melihat bahu kanan. Begitu juga kita memberi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, nampak bahu kiri. Ini tata cara memberi salam beserta sunat kita memalingkan ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin yang terhormat, ini kalau kita memang orang sudah sering hal ini, tapi kadang-kadang ada lupa. Makanya kita perlu kita mengaji kembali, mempelajari kembali supaya jangan lupa hal-hal tersebut. Dan disunatkan bagi tiap-tiap imam dan makmum dan munfarid meniat ia salam atas orang yang dipalingnya. Misalnya kita makmum, waktu kita memberi salam assalamualaikum paling ke kanan, kita niat salam kita ini untuk orang sebelah kanan. Sunat itu niatnya. Kalau kita memberi salam sebelah kiri, kita niat kepada orang sebelah kiri dan malaikat dan jin. Ini dalam hati kita. Salam ini nanti karena ada orang yang bertanya, kamu memberi salam memaling kanan, maling kiri, untuk siapa salam kamu? Salam kita ini yang pertama, walaupun tidak ada orang, kita tetap wajib mengucap salam. Kalau orang tidak ada, untuk jin yang Islam dan untuk malaikat kita niatkan salam. Tapi kalau ada orang di sebelah kanan, kita niat kepada orang sebelah kanan. Kalau salam yang kedua sebelah kiri, kita niat kepada malaikat dan mukminin, orang laki-laki dan jin. Karena samping kita kan orang laki-laki yang salat, bukan orang perempuan. Kalau kita mau niat kepada orang yang di belakang, boleh juga. Ini disunatkan. Waktu memberi salam, kita niat dengan salam kita kepada orang samping kanan dan kepada orang samping kiri. Dan dengan salah satu keduanya salam, boleh juga kita meniat kepada orang yang di belakang kita. Misalnya waktu kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi, salam kita niat dalam hati kita untuk orang sebelah kanan dan orang belakang. Waktu kita salam assalamualaikum sebelah kiri, kita niat orang sebelah kiri kita, orang mukmin, jin, malaikat. Boleh. Itu memang dianjurkan. Kalau misalnya pada salam pertama kita lupa meniat kepada orang yang belakang, dengan salam kedua kita ratakan. Salam ini kita untuk orang sebelah kiri dan untuk orang di belakang kita dan di depan kita. Ini yang dianjurkan. Kalau kita tidak ada kesempatan, boleh juga. Kadang nanti repot kita waktu salam, niat ini, niat itu, sulit kita. Kalau sulit jangan. Maksudnya dianjurkan sunat hukumnya, bukan wajib. Yang wajib mengucap salam. Dan ada lagi di sini, yusannu niyatu khuruji minas salah bi taslimatil ula khurujal minal khilaf fi wujubiha. Dan dianjurkan lagi waktu memberi salam sunat pada salam yang pertama pada ketika permulaan salam. Waktu kita mengucap as, waktu permulaan as itu kita niat dalam hati, saya keluar daripada salat. Waktu salam yang pertama di permulaan. Kalau di sini disebut inda ibtidaiha. Kalau misalnya ada seorang sebelum salat dia niat, saya keluar daripada salat, itu sudah batal sembahyang. Kenapa? Belum salam sudah diucap keluar salat. Makanya salah satu yang membatalkan salat berubah niat. Bagaimana berubah niat? Di dalam salat belum kalimat assalamualaikum, kita sudah nawaitu kita keluar daripada salat. Kalau kita niat keluar daripada salat sebelum salam, ini batal salat. Kapan juga kalau kita niat keluar daripada salat? Ketika permulaan salam yang pertama. Kalau di sini, kalau di dalam salam yang kedua kita niat, kadang-kadang ada orang juga meniat di dalam salam yang kedua ataupun di dalam pertengahan salam pertama. Ini luput mengucap kalimat salam kedua. Artinya tidak diperintahkan lagi mengucap salam yang kedua. Karena apa? Di dalam salam yang kedua kita meniat keluar daripada salat. Ini luputlah ucapan salam yang kedua. Makanya ini harus kita ingat betul, niat keluar salat ketika permulaan salam yang pertama. Ini karena apa? Kalau di sini ada pendapat yang mewajibkan niat. Yang berkata wajib termasuk di sini Ibnu Surit dan lainnya Ibnu Surit. Tapi kaul yang kuat, sunat kita niatkan keluar daripada salat. Kalau kita mengambil kaul yang kuat, kalau ada kita niat, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita niat keluar daripada salat, tak jadi masalah. Ini kadang-kadang kita waktu mengucap assalamualaikum, tidak teringatlah hati kita untuk keluar daripada salat, tak jadi masalah. Kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang daif, jadi masalah. Makanya kalau orang yang menjaga khilaf ini, dianjurkan kepada kita hendaknya waktu salam yang pertama, permulaan salam yang pertama, kita niat keluar daripada sembahyang. Ini masalah salam, yaitu rukun salat yang ke-13. Sekarang rukun salat yang ke-14, rukun yang terakhir, tertibu baina arkaniha, tertib antara segala rukunnya salat. Maksud tertib, mana yang diperintah awal-awal kita berbuat, mana yang terakhir-terakhir kita berbuat. Jangan kita diperintah ini duluan, kita kerjakan akhir. Ini sudah menyimpang. Misalnya kita salat setelah membaca Fatihah, membaca ayat, dianjurkan kita rukun. Kita tidak mau rukun, kita turun kepada sujud, lalu kita bangun dari sujud rukun lagi. Karena tadi tidak. Ini kalau begini cara salat, ini tidak tertib. Mendahulukan sujud dengan rukun, ini tidak bisa. Karena rukun salat tertib. Ada juga di dalam salat yang tidak ada tertib. Misalnya takbiratul ihram dengan niat. Waktu kita mengucap Allahu Akbar, diperintahkan kepada kita niat. Niat berserta dengan takbir. Ini serentak niat dengan takbir. Yang lain itu dianjurkan tertib. Kalau masalah rukun fi'li ini, janggal sekali kalau tidak tertib, sehingga tidak sah. Kalau misalnya orang sengaja mencederai tertib. Kalau dia katakan misalnya, saya dulu-dulu salah, tiap hari awal saya rukun, kemudian baru saya sujud. Pada hari ini, saya sujud dulu, kemudian saya rukun, kemudian saya itidal misalnya. Ini unsur kesengajaan dia. Ini batal salat. Karena dia merusakkan tertib. Merusakkan tertib dengan sengaja. Kalau dengan sengaja dia rusak tertib, maka hukumnya salatnya batal. Karena sujud dengan rukun itu kedua-keduanya adalah rukun fi'li. Kalau rukun fi'li, unsur kesengajaan batal salat. Kalau rukun qauli, unsur kesengajaan tidak batal salat. Tidak dihitung bacaannya. Diulang lagi. Jangan sampai nanti kita berpikir, ini misalnya kita dulu tasyahud akhir. Awal kita baca selawat kepada Nabi, lalu kita membaca tasyahud. Ya, misalnya, tasyahud ini rukun qauli, perkataan. Selawat, perkataan juga. Tapi waktu kita laksanakan, bukan at-tahiyatu dulu. Kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita baca at-tahiyatu. Ini namanya rukun qauli sama rukun qauli, tasyahud sama selawat. Ini salah. Lalu bagaimana, apakah salat kita batal? Tidak batal kalau rukun qauli, cuma tidak dihitung. Kita baca lagi at-tahiyatu, kemudian nanti habis itu, habis tasyahud, baru kita baca selawat. Salat kita tidak batal. Tapi kalau kita tidak mengulangi lagi dengan cara benar, ini baru tidak sah salat. Misalnya di dalam tasyahud akhir itu, kita membaca selawat dahulu, setelah itu kita membaca tahiyat akhir. Setelah habis tahiyat akhir, lalu kita salam. Ini tidak sah, karena cedera tertib. Tapi kalau kita ulangi lagi tadi yang salah, ini betul lagi. Artinya, sah salah kita. Ini perbedaan antara rukun qauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun fi'li disengaja, batal salah. Kalau rukun qauli disengaja, boleh diulang. Ini perbedaannya. Tidak batal langsung, diulang lagi. Dan dianjurkan tertib ini tentang hal-hal yang sunat dalam salat, juga dianjurkan tertib. Misalnya, kita setelah takbiratul ihram, dianjurkan kita membaca doa iftitah. ini membaca doa iftitah sunat hukumnya. Wajah tu wajian ikhlasian sunat. Dan dianjurkan membaca a'udzubillah sebelum membaca bismillah sama fatihah. Ini antara doa iftitah dengan a'udzubillah tak kala kita hendak membaca fatihah. Ini sunat juga tertib. Artinya kita baca doa iftitah dulu. Selesai doa iftitah baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah. Ini bismillah sudah kategori wajib. Bismillah sama fatihah wajib. Tapi a'udzubillahnya sunat. Doa iftitah sunat. Jadi antara a'udzubillah dengan doa iftitah jangan kita dahului a'udzubillah. Misalnya setelah kita takbir Allahu akbar, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca wajah tu wajhiyal ladzi. Ini tidak tertib antara sunat dengan sunat. Kalau tidak ada tertib antara sunat dengan sunat, tidak ada pahala. Makanya kita setelah takbir baca doa iftitah dulu. Kemudian baru baca a'udzubillah. Kemudian baru baca bismillah dan fatihah. Ini aturan salat yang sebenarnya. Jangan kita otak hati balik-balik. Karena untuk perhitungan sunat tersebut itu harus tertib juga. Memang dia tidak batal salat kalau kita tinggal yang sunat dalam salat. Misalnya orang tidak mau membaca doa iftitah dalam salat. Salat tetap sah. Tapi pahalanya kurang. Karena kita tinggal yang sunat. Ini ada satu takdir surah. Walau saha ghairu ma'mumin fi tartib bi tarki ruknen ka'an sajada qabla ruku au raka'a qabla al-fatihah la ghamma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Seandainya seseorang bukan makmum, dia boleh jadi imam ataupun boleh jadi orang salat sendiri, dia ada di lupa satu rukun. Seperti di sini dia sujud sebelum rukun. Kita sembahyang seorang diri. Waktu kita laksanakan sembahyang seorang diri, kita lakukan sujud, lupa kita. Padahal setelah membaca ayat kita rukun dulu. Tetapi berhubung kita lupa, langsung kita turun kepada sujud. Langsung turun kepada sujud. Ini perbuatan kita sama dengan bukan sengaja kita lupa. Ini tidak sah sujud kita. Jadi bagaimana juga kalau teringat kita sembahyang sendiri. Teringat kita, wah saya ini rukuk belum, sudah saya sujud. Misalnya gini, sudah saya sujud, rukuk belum. Ini dari tempat sujud yang pertama itu, bangun langsung. Bangun langsung, tegak, lalu kita rukuk. Ini karena apa? Kita belum sampai kepada rukuk rakaat yang kedua. Kan biasa orang kadang salat sendiri, waktu salat dia buka rukuk dulu, tinggal tertib, dia sujud dulu. Waktu dalam sujud itu teringat dia, saya belum rukuk, saya belum rukuk katanya. Lalu dia diperintahkan berdiri kembali, dia datang ke rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud lagi. Sujud yang tadi tidak benar karena tinggal hukum. Ini bagi orang yang lupa, bukan sengaja. Kalau dia sengaja seperti saya bilang tadi, batal salat, dia sujud langsung. Sengaja dia bikin salat seperti itu, sujud langsung bukan rukun. Ini kalau unsur sengaja batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi kita berdiri lagi untuk melaksanakan rukun. Tapi kalau teringat kita terlambat, misalnya teringat kita sampai rakaat yang kedua, waktu rukun kita teringat, saya rakaat tadi yang pertama tidak saya rukun. Misalnya kita dalam posisi rukun rakaat kedua, ini jangan diulang lagi. Rukun ini jadilah pengganti rukun yang tadi. Nanti kita tambah rakaat satu lagi. Karena apa? Karena kita lupa rukun, tidak sempat memperbaiki, teringat kita lambat. Waktu kita rukuk rakaat kedua baru teringat, tinggal rukuk rakaat pertama. Ini sama dengan rakaat yang kedua ini untuk tutupi rakaat pertama. Nanti setelah salam, belum salam, kita tambahi satu rakaat lagi karena tidak cukup. Inilah sedikit pengajian kita pada hari yang pada malam yang berbahagia ini. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. InsyaAllah kita nanti pertemuan ke depan, masalah sunat-sunat abaat dalam salat. Pada malam yang berbahagia ini sudah selesai pengkajian kita tentang masalah segala rukun salat. Mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang. Kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65, Kota Sabang. Pendengar, bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan malam hari ini yang akan terus menemani ruang simak Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya menemani suasana malam minggu Anda, kami masih akan menemani dengan ragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi untuk Anda di suasana malam ini. Tentunya untuk menemani suasana malam Anda di kesempatan yang baik ini. Berikut kita akan dengarkan lagu bagus miliknya Virgon featuring Audi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Satu lagu bagus miliknya Jazz dengan Bersamamu. Sudah hadir menemani ruang simak Anda pendengar di suasana malam ini. Dan juga kiranya dapat menghibur Anda semua dimanapun berada yang masih terus memantau siaran kami di FM 94 MHz RRI Sabang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, ya, kami tentunya akan menghadirkan untuk Anda informasi di suasana malam hari ini. Iya, mengenai Gita Suara SMA N1 Sabang meriahkan Sabang Mesuraya 2026. Unit drum band Gita Suara SMA N1 Sabang tampil gemilang saat mengisi pembukaan dan penutupan Sabang Mesuraya 2026 di kawasan Sabang Fair. Meski hujan mengguyur selama rangkaian kegiatan, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para personil untuk menampilkan atraksi terbaik di hadapan masyarakat dan tamu undangan. Pelatih drum band Gita Suara SMA N1 Sabang, Ami Saumul Furkan, kepada RRI mengatakan dalam setiap penampilan pihaknya telah tetap memperlihatkan kedisiplinan dan kekompakan dalam memainkan aransemen musik serta menampilkan formasi baris berbaris. Harmonisasi permainan musik yang berpadu dengan ketepatan gerak mampu memikat perhatian penonton dan mendapat sambutan meriah berupa tepuk tangan dari masyarakat yang menyaksikan. Kepercayaan untuk tampil pada dua agenda penting yakni seremoni pembukaan dan penutupan Sabang Mesuraya 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMN 1 Sabang. Kesempatan tersebut juga menjadi bukti konsistensi Gita Suara sebagai salah satu unit drum band pelajar yang kerap dipercaya mengisi berbagai kegiatan resmi di kota Sabang. Tentunya hujan bukan menjadi penghalang untuk memberikan penampilan terbaik, kondisi tersebut justru menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan profesionalisme sehingga seluruh personil tetap mampu menjaga fokus dan kekompakan selama tampil di lapangan. Di balik penampilan yang memukau, terdapat proses latihan intensif yang dijalani para personil. Pembinaan dipimpin oleh pelatih Ami, Firdaus, dan Alfi Syahrin yang membekali anggota tidak hanya dengan kemampuan teknis permainan musik dan baris-baris, tetapi juga membangun mental, disiplin, juga tanggung jawab. Penampilan ini menunjukkan bahwa semangat, disiplin, dan kerjasama mampu mengatasi berbagai keterbatasan. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, para personil tetap memainkan setiap aransemen dengan penuh percaya diri sehingga mampu menghadirkan pertunjukan yang berkesan bagi masyarakat yang menonton. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anggota Gita Suara SMA N1 Sabang untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengukir prestasi di bidang seni musik. Semangat yang ditunjukkan selama Sabang Mesuraya 2026 juga kiranya dapat terus mengharumkan nama sekolah dan kota Sabang dalam berbagai ajang di masa mendatang. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset. Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir di Sabang Mudara hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan Sudarsa nomor 65 Kota Sabang, saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan share kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سليمان المفرج bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Dan channel YouTube TV Baitur Rahman live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada subuh yang berbahagia ini, kembali kita bertemu setelah beberapa lama mungkin tidak dapat mengisi pengajian subuh. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih berbicara tentang masalah taubat. Dan pagi ini kita memasuki hadis yang ke-11, yaitu An Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adama wadiyam min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiya wa layyamla'a jawfahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Ibnu Abbas dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna libni adama wadiya." Seandainya untuk seorang anak Adam, manusia, diberi satu lembah min zahabin, daripada emas, ahabba ayyakuna lahu wadiya, ia menginginkan, mencita-cita ada dua lembah emas. Walayyamla'a jawfahu illa turab, dan tidak akan penuh perut manusia itu kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, namun Allah tetap menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat. Nah, hadis ini di awal hadisnya Allah menceritakan bagaimana tabiat manusia, anak Adam, di mana anak Adam diandai Allah memberikan dari awal, semenjak kita mengenal harta ataupun semenjak kita lahir, diberikan satu lembah emas. Artinya diberikan harta yang cukup banyak. Jadi diistilahkan dengan satu lembah, ya, yang namanya lembah itu luas. Di lembah itu semuanya berisi emas. Seandainya sedemikian banyak diberi harta oleh Allah, sungguh ia bercita-cita punya dua lembah emas. Artinya bahwa tabiat manusia itu, hawa nafsunya itu tidak pernah cukup. Di awalnya ia menginginkan, ya katakanlah kalau kita sekarang maunya ada pekerjaan yang kira-kira mencukupi untuk kebutuhan hidup, untuk rumah tangga, ya sudah cukup. Mungkin di awalnya seperti itu. Tapi setelah kita mendapati apa yang kita inginkan pertama kali, kita menginginkan mendapat dua kali lipat. Setelah itu diberikan oleh Allah, kita menginginkan ada tambahan lagi. Dan ini terjadi.
Di awalnya mungkin kita buka usaha kios. Ya, pokoknya mencukupi untuk kebutuhan hari-hari sudah cukup. Tidak mau sibuk-sibuk untuk mencari nafkah. Tapi setelah berhasil, diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, kita tetap punya cita-cita ingin buka satu kios lagi. Ingin buka satu kios lagi. Di sana juga berhasil. Mungkin ada orang yang kita suruh bekerja di sana bagi hasil, terserah. Mudharabahkah? Ataupun kita gaji. Setelah berhasil, kita buka lagi. Kita menginginkan ada satu lagi. Dan ini terjadi. Ada satu usaha, kita sudah berhasil, kita buka di tempat yang lain. Sehingga di mana-mana, kalau kita lihat, semuanya nama toko yang sama. Nah, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Di mana-mana. Sampai ke pedesaan. Maunya semua uang itu masuk ke kantong kita. Sebenarnya sudah cukup. Dulu kita cita-cita mungkin satu toko, satu usaha yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kita, keluarga dan anak.

dan Mekat katanya halagut lain. Di mana-mana punya mereka. Jadi, ya, itu kalau memang milik orang yang tidak beriman, itu terserah. Tapi kalau kita yang beriman, ini hadis ini mencela tabiat kita. Kita buka usaha ataupun apa saja. Juga kita yang bekerja juga seperti itu. Awalnya kita bisa jadi pegawai walaupun mungkin sekedar mengantar surat di kantor pun boleh. Setelah setahun bekerja ingin naik. Ingin naik. Ingin jadi kepala dinas. Ingin dan seterusnya. Enggak pernah kita puas berhenti. Nah, seandainya manusia diberikan satu lembah emas, kata Rasul, dia punya cita-cita ingin punya dua lembah emas. Wala yamla'u. Dan ketahuilah bahwa perut manusia itu tidak akan penuh kecuali diisi dengan tanah. Artinya kapan ia puas? Setelah ia mati, dikuburkan di dalam tanah, di kuburan, perutnya diisi dengan tanah, baru dia puas. Itu dalam surat, kan ada juga di dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kita selalu disibukkan, dilalaikan oleh memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Kapan kita berhenti? Setelah kita masuk di dalam kuburan. Baru berhenti. Ini tabiat manusia. Dan Allah tidak suka. Maka Rasulullah menyebutkan hadis ini dalam maqam bahwa ini termasuk yang hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita terlalu mengejar duniawi padahal sudah mencukupi. Namun walaupun demikian, wayatubullah ala man taba. Allah tetap menerima taubat bagi orang yang mau bertobat dari sifatnya yang sebelumnya loba terhadap harta dan ia ingin taubat kembali. Allah menerima taubat. Hadis ini dibacakan oleh Rasulullah berkenaan dengan surat Alam Taraki. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Hadis ini dibaca oleh Rasulullah berkenaan dengan ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalau kita melihat sekilas tidak ada hubungan, tapi di ayat, di ujung ayat itu disebutkan bahwa untuk orang beriman diberi pahala yang amat besar nanti di hari akhirat. Akhirnya di dunia carilah nafkah, kebutuhan yang sesuai dengan ya, kebutuhan kita. Kalau dapat lebih silakan, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi ini hadis ini menekankan agar kita mencari duniawi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita perturutkan hawa nafsu, tidak ada waktu kita menyembah Allah. Kita disibukkan. Hari ini kita bekerja sendiri. Setelah tambah usaha, kita sudah mulai sibuk. Kalau sebelumnya kita punya waktu untuk salat berjamaah, untuk ikut pengajian seperti ini, begitu usaha bertambah, waktu kita sudah tersita. Setidaknya pikiran kita sudah terbagi. Apalagi kalau usaha sudah terlalu banyak. Kita tidur di rumah yang mewah, tapi tidak nyaman. Pikiran kita terus dihantui oleh persoalan-persoalan tentang usaha. Dan hadis ini telah dibuktikan juga dengan kondisi Sa'labah dulu, yang hidup dalam keadaan miskin tapi masih bisa berjamaah. Setelah ia meminta doa dari Allah agar diberi sedikit kekayaan, tapi ternyata bahwa dia menjauh dari sembahyang jamaah. Oleh karenanya syukur kalau kita masih diberikan oleh Allah sedikit usaha tapi telah mencukupi, atau kita punya pekerjaan dari pekerjaan itu cukup untuk kebutuhan hidup kita.

keadaan keluarga, kita syukuri. Kenapa? Kebutuhan hidup sudah ada dan kita masih punya waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa mengganggu dengan hal yang lain. Karena kalau sudah banyak bisnis, usaha, ini tidak mungkin lagi khusyuk untuk beribadah. Walaupun bagaimana tidak mungkin. Apalagi waktu kadang-kadang sudah tersita. Sembahyang jamaah 5 waktu tidak mungkin. Dan ingat bahwa kata Rasul, kita tidak akan puas. Sebanyak mungkin diberikan tidak akan puas. Maka disinilah ditekankannya sifat qanaah. Kita padai apa yang sudah diberi oleh Allah dan itu sudah mencukupi. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, hadis yang terakhir tentang masalah taubat. Karena kita masalah taubat tadi, jadi kalau selama ini kita ternyata sudah jauh dan sudah masuk seperti apa yang disebut oleh Rasulullah, lalu mengejar usaha yang sudah ada, sudah maju, dan hasil usaha sudah cukup, bahkan sudah melebihi, namun kita sudah mulai membuka usaha yang lain, terus punya cita-cita, di mana-mana punya usaha kita, Rasulullah tidak menyukainya seperti ini. Mari kita bertobat kepada Allah, hentikan saja. Sisihkan sedikit waktu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu hal. Seperti Sayyidina Utsman itu kan saudagar kaya. Beliau luar biasa kekayaannya. Tapi kekayaannya itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Beliau khatam Al-Quran di dalam sembahyang. Sambil berjalan beliau baca Al-Quran, sambil duduk baca Al-Quran, tidak mengganggu ekonominya itu, tidak mengganggu ibadahnya dan kedekatannya dengan Rasulullah. Bahkan usahanya itu untuk membantu orang banyak, itu bagus. Kita buka lagi usaha, kita buka lagi untuk menampung para orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Biar mereka punya kerja, bukan kita mengejar duniawi. Suatu hari Abu Bakar pulang dari negeri Syam membawa barang. Karena dagang orang Arab dulu pergi ke negeri Syam bawa barang. Pulang dari sana, bawa pulang dari negeri Syam untuk kebutuhan orang Arab. Kebetulan pada saat Abu Bakar, pada saat Sayyidina Utsman pulang dari negeri Syam membawa barang dagangan yang cukup banyak untuk kebutuhan orang Madinah, kebetulan di Madinah lagi ekonominya macet. Kebutuhan bahan pokoknya lagi sempit. Sehingga banyak agen-agen itu, mereka menjemput barang dagangan di pertengahan jalan. Ada getanyo hino di stop barang di sare. Siapa yang bawa pulang diambil oleh agen-agen dengan harga yang murah, tapi nanti dijualnya di Lambaru pokoknya dengan harga yang luar biasa. Jadi karena dicegat di tengah jalan, diminta barang Sayyidina Utsman itu diminta untuk dibeli. Harga sekian, enggak dikasih. Digandakan harganya, 2 kali lipat. Melihat suasana seperti ini, Sayyidina Utsman langsung bisa membaca. Berarti ini di Madinah lagi kesulitan bahan kebutuhan pokok. Ditawar berkali lipat, tidak diberikan. Akhirnya Sayyidina Utsman langsung pulang ke Madinah. Barang itu tidak dijual, tapi dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah. Kalau seperti ini kita mencari kekayaan, ya silakan saja. Tidak mengganggu ibadah kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah. Bahkan kita ingin membantu, ingin menampung saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan, dan kita tidak mengganggu dalam hal beribadah. Itu tidak dicela dalam agama. Kita disuruh kaya, tapi kaya yang tidak mengganggu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kira-kira kekayaan yang sudah ada ini sudah mengganggu, jangan ditambah lagi. Takut nanti seperti Sa'labah. Ya, yang terakhir hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaktulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu.
Thumma yatubullahu alal qatil fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yathaqullah. Ini kalau makna lughawinya, yathaqu ini tertawa. Allah tertawa. Tapi tertawa ini sifat manusia. Sementara kita yakini Allah itu sifatnya mukhalafatuhu il hawadis. Tidak sama Allah dengan makhluk. Jadi ini kinayah daripada Allah ridha. Allah senang. Kalau kita tertawa kan karena senang melihat situasi. Allah senang. Illa rajulain, melihat kepada dua orang lelaki. Yaktulu ahaduhumal akhar. Yang satu membunuh yang lain. Yadkhulani, tetapi kedua-duanya masuk surga. Dua lelaki saling menyerang. Yang satu membunuh yang lain, tapi akhirnya kedua masuk surga. Ceritanya, yuqatilu hadha fi sabilillah. Yang satu ini muslim. Dia berperang fi sabilillah. Ia sedang berjuang menegakkan agama. Fayuqtalu, ia terbunuh dengan si kafir tadi. Karena dia terbunuh dalam peperangan, masuk surga. Summa yatubullahu alal qatil. Kemudian si kafir yang membunuh si muslim ini, tiba-tiba ia taubat. Ia taubat. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Fayuslimu, dan ia masuk Islam. Setelah masuk Islam, ia berjihad. Ia juga berjihad fi sabilillah. Kemudian ia mati syahid. Maka ia pun masuk dalam surga. Nah, jadi ada dua orang. Yang satu muslim, satu kafir. Yang kafir membunuh si muslim, syahid masuk surga. Si kafir ini kemudian sadar masuk Islam. Dan ia berjuang, diterima taubatnya oleh Allah, juga masuk dalam surga. Artinya sebesar apapun dosa ini, dia kafir. Mempersekutukan Allah. Dalam masa kafir, ia membunuh orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Kesalahan yang luar biasa ia lakukan. Tapi begitu dia mengucap dua kalimat syahadah, kuncinya satu saja. Ia mengucap dua kalimat syahadah, taubatnya diterima oleh Allah. Ditambah lagi, ia bukan sekedar masuk Islam, tapi ia berjuang untuk agama. Syahid lagi. Kedua-duanya masuk surga. Jadi di sini tidak sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak seberapa dibandingkan dengan kemaafan Allah. Dalam dalailul khairat, dalail khairat, dalam kasidah burdah itu ada satu bait yang disusun oleh Al-Busairi. Ya nafsula taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallumami. Wahai nafsu, wahai manusia, la taqnati min zallatin azumat. Jangan kamu merasa putus asa karena kamu pernah tergelincir. Yang tergelincirnya itu azumat yang luar biasa. Kita pernah jatuh dalam dosa yang amat besar menurut perhitungan kita. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallumami. Karena dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam, fil ghufran, kalau dibanding dengan keampunan Allah, seperti duri yang tersusuk di daging. Serapa besar duri dibanding dengan daging. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam, masih kecil dibandingkan keampunan Allah.
Maka sering kita berdoa, Allahumma innaka tuhibbul afa fa'fana. Allah cinta, Allah amat ingin kita minta maaf. Itu saja. Allah ingin ada ungkapan dari kita, permohonan maaf saja. Langsung Allah memaafkannya. Beda dengan kita. Walaupun orang sudah datang ke rumah dengan bermacam cara minta maaf, mungkin karena tidak enak, kita maafkan. Tapi di hati masih berbekas. Tapi Allah tidak demikian. Kalau sudah dimaafkannya, Allah tidak mengingatkan lagi dan ia masukkan dalam surga. Oleh karenanya, di akhir hadis ini, Rasulullah menganjurkan kita bahwa kita terus berkekalan dalam tobat. Jangan melihat seberapa besar, seberapa banyak. Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat bilangan kesalahan yang kita lakukan, sebanyak apapun. Kan dulu orang musyrik, coba bayangkan saja, orang-orang kafir itu memusuhi, bahkan mereka memerangi Rasulullah. Tapi hanya dengan satu kalimah saja, Allah memaafkannya. Maka ada di dalam ayat itu dalam Quran, maka sunnah di sa'ah. Ulama menganjurkan ketika kita menziarahi kubur Rasulullah, kita membaca, walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Walau annahum idzalamu, dikala mereka dulu menzalimi dirinya sendiri, munafik orang kafir, ja'uka mereka datang kepadamu ya rasul, fastaghfarullah lalu mereka minta ampun kepada Allah dan engkau pun minta ampun kepada mereka, lawajadullaha tawwabar rahim, Allah memaafkan mereka. Artinya mereka kafir datang kepada rasul minta maaf kepada Allah dan rasul minta ampun, Allah menerima taubatnya. Modalnya hanya kalimat tauhid saja. Padahal dosa syirik Allah tidak memaafkannya. Tapi kalau sudah diucap dua kalimat syahadah, dosa yang amat besar itu dimaafkan, diampunkan, dan kalau ia meninggal setelahnya langsung masuk surga. Kayak bayi yang baru lahir dari ibunya. Itu pada dosa syirik yang tidak ada dua besarnya. Dibanding dengan dosa-dosa besar yang lainnya, sisanya yang dari tujuh itu. Oleh karenanya, mari sama-sama, sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan kita dengan Allah, disengaja atau tidak, jangan bosan kita beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah. Tobat Allah itu amat besar. Keampunan Allah itu amat besar. Allah sangat menginginkan kita minta maaf dan bertobat, dan Allah pasti menerima tobat kita. Mudah-mudahan sebelum nafas terakhir kita menghembus, tidak ada lagi dosa yang tersisa. Kita kembali kepada Allah dengan bersih, suci, dan kita selamat iman, aman dari azab kubur, aman nanti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita semua dipertempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Na'im. Inilah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, dan ini akhir hadis menyangkut masalah taubat. InsyaAllah minggu akan datang kita masuk tentang masalah kesabaran. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'am. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sobat dengar, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama halaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan untuk di kesempatan pagi hari ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peringkat pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan mendengarkan beberapa tembang-tembang religi yang akan menantikan suasana pagi hari Anda, di mana Anda akan mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan aktivitas dan juga memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beberapa informasi dan juga hiburan nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستحري كتك لسبوح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: RRI Sabah FM 94.

Baik pendengar, satu tembang yang berjudul Semesta Menari yang tentu sudah hadir yang menemani suasana pagi hari Anda untuk kesempatan pagi hari ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarsa nomor 65 dan kembali masih bersama saya Jeffrey Arifin yang terus menemani suasana pagi hari Anda. Kembali satu informasi yang akan saya dengan ruang simak Anda terkait dengan Piala Dunia 2026, yaitu bungkam Panama, Inggris juara grup L, didampingi Kroasia 32 besar. Pendengar, Inggris mengalahkan Panama 2-0 dan memastikan status juara grup L Piala Dunia 2026. Kemenangan itu mengantarkan Inggris ke babak 32 besar dengan 7 poin dari 3 pertandingan fase grup. Pertandingan grup L berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada Minggu 28 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat atau WIB. Dan Inggris juga mencetak seluruh gol kemenangan pada babak kedua setelah skor imbang pada paruh pertama pertandingan tersebut. Peluang pertama Inggris tercipta pada menit ke-8, yaitu melalui tembakan Marcus Rashford dari sisi kiri dan kiper Panama Orlando Mosquera berhasil menggagalkan peluang tersebut dengan penyelamatan penting pada awal pertandingan. Panama kemudian mengancam melalui Thomas Rodriguez, yaitu dengan tetapi Jordan Pickford mampu melakukan penyelamatan krusial pada situasi tersebut. Elliot Anderson juga memperoleh peluang, namun tembakannya tidak menyulitkan pertahanan Panama pada kesempatan tersebut. Inggris terus mendominasi permainan dan menciptakan peluang melalui sundulan Marcus Rashford itu pada babak pertama. Tendangan bebas Rashford berikutnya yaitu juga belum mampu menghasilkan gol untuk Inggris sehingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Inggris kembali menekan melalui peluang Harry Kane dari dalam kotak penalti. Tembakan Kane ini setelah menerima umpan dari Jude Bellingham berhasil ditepis Orlando Mosquera dengan gemilang di bawah mistar. Inggris memecahkan kebuntuan pada menit ke-62 melalui penyelesaian Jude Bellingham di depan gawang Panama. Gol tersebut tercipta setelah Bellingham itu memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka dan sempurna di area penalti. Inggris menggandakan keunggulan pada menit ke-67 melalui sundulan Harry Kane di kotak penalti Panama. Gol kedua Inggris berawal dari umpan silang Jude Bellingham dari sisi kiri. Pendengar, kemenangan hasil pertandingan ini lainnya di waktu yang sama, Kroasia mengalahkan Ghana 2-1 di pertandingan terakhir grup L, yaitu tampil di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, dan gol kedua Kroasia, serangan Petr Cech menit ke-32 dan Nikola Vlasicevic ke-83, sedangkan Ghana mencetak gol melalui Derek Lukesen di menit ke-73. Kemenangan ini memastikan Kroasia lulus ataupun juga lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026

Leicester bagi sementara bagi Ghana ya juga dipastikan lolos 32 besar Piala Dunia 2026 dengan 4 poin. Baik, mendengar satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan waktu di studio kami pada saat ini pukul 6:57 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semua yang pada saat ini masih saja bersama kami di FM 94 MHz, ataupun juga yang menyimak melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Pendengar, satu lagu kembali saya hadirkan ke ruang simak Anda dengan beberapa lagu-lagu pilihan. Kali ini akan saya coba satu teman miliknya, Jazz, yaitu dengan Hadirmu, yang akan menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi.